0: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutakhiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya Adam Sutanto.
2: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petani.
3: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu 10 anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Mashari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur serta jaminan keuntungan bagi petani.
2: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
3: Titik Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titik Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya, hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten, Hamenang Wacari Sumoyo, menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar. Dan tahun ini mentargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
4: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
3: Pada kunjungan kerja spesifik rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andika Sana.
5: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wicaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara Erjik Bintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
6: Komisi B menyoroti realisasi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85%, yang mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksana program, dan mendorong agar kebijakan serta penganggaran tidak hanya berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak, tetapi juga menambah jumlah peternak aktif, regenerasi peternak melalui percepatan program milenial farm.
5: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
7: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Yang kedua, adanya mandatori yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami untuk bisa nanti di dalam perencanaan 2027 lebih baik lagi.
5: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
1: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Ana Kusuma.
8: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di Pasar Pemenang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
9: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
10: Mulai naik?
9: Iya.
10: Dari berapa ke berapanya?
9: Dari 21 22.000 ke 23. Kalau yang goreng, kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi betul. Bertahan.
10: Iya. Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
9: Ya.
10: Nah, itu karena apa, Mas?
9: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang kan dari MBG dan apa? Dari kandangnya itu tebak, Mas, gudangnya. Jadi barangnya itu terlalu banyak.
10: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
9: Iya, bertahap stabil dan peternaknya itu sudah, ya, sudah senyum-senyum.
8: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
11: Lah, harga segitu masih stabil, Mas. Ya nggak mahal juga, ya nggak murah juga.
10: Oke. Okay. 2-3-an ya tadi?
11: Ya, 2-3-an. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
8: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
1: Baik, kita beralih ke informasi lainnya di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
12: Laporan khusus.
13: Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan Pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
5: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
13: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
5: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
14: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
5: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
15: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
5: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia, yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Ibana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi, serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana, Caroline Rodriguez Birket. Dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina, serta dengan Rodriguez Birket pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut

0: Lalu, kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak 4 besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Cattelaer setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sempurna oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
1: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap.
0: Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
1: Ya, tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
0: Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan.
1: Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

pagi pendengar, kembali bersama kami Pro 1 Radio Lux Mawi ya. Saya Denny Mr. D masih di studio yang bertugas sampai nanti ke jam 9 pagi atau pukul 9 waktu Indonesia Barat. Masih di sajian musik dan informasi di pagi hari ini, di pagi yang cukup cerah tampaknya di luar sana di wilayah Lux Mawi dan sekitarnya. Nanti beberapa informasi aktual juga akan saya suguhkan ke ruang dengar Anda di pagi hari ini.

Nah, pendengar, informasi yang pertama, Indonesia resmi menerapkan campuran minyak sawit sebanyak 50% untuk kebutuhan bahan bakar minyak BBM jenis solar B50. Hal ini tertuang dalam peluncuran mandatory B50 yang diresmikan langsung Presiden Prabowo Subianto di Karawang, Jawa Barat. Kepala negara menilai keberhasilan dalam penerapan B50 ini merupakan awal yang baik untuk kemandirian energi. Dengan demikian, Presiden Prabowo menuturkan kekayaan alam bangsa Indonesia ini dapat memberikan dampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Presiden menyatakan capaian kemandirian energi melalui B50 menunjukkan kemampuan Indonesia dalam kedaulatan bangsa, sebab ditekankan kepala negara, keterpenuhan energi menjadi salah satu faktor penting dalam kedaulatan bangsa. Dalam peluncuran mandatory B50, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa hal ini mampu menekan anggaran impor BBM jenis solar. Bahkan Presiden Prabowo menyebut campuran solar dengan minyak sawit ini memberikan penghematan anggaran hingga ratusan triliun rupiah. Senada dengan hal itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan B50 sangat menghemat anggaran negara. Bahkan ia menjelaskan penghematan itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penggunaan B40. Untuk informasi ini juga selengkapnya bisa Anda baca kembali di website kami, portal rri.com.

Presiden Prabowo Subianto mengaku masih menyimpan satu keresahan meski Indonesia terus mencatat kemajuan di berbagai sektor. Menurutnya, ia belum puas selama Indonesia belum berhasil tampil di Piala Dunia.

Hal itu disampaikan Prabowo saat peluncuran bahan bakar jenis B50 di Karawang, Jawa Barat, Kamis 8 Juli 2026. Dalam pidatonya, ia mengatakan sepak bola memiliki arti penting bagi harga diri dan kebanggaan sebuah bangsa.

Menurut Presiden, tampil di Piala Dunia bukan sekadar persoalan olahraga, tetapi juga menyangkut kehormatan negara. Bagaimana caranya masuk Piala Dunia? Sepak bola itu kehormatan, kata Presiden.

Presiden Prabowo kemudian juga sempat berseloro mencari sosok yang harus bertanggung jawab atas target tersebut. Ia pun menyebut nama Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir di tengah pidatonya. Ia juga sempat menyinggung Menteri Keuangan soal dukungan yang dibutuhkan agar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Pernyataan tersebut disambut tawa para tamu yang hadir dalam acara tersebut. Namun di balik candaan itu tersirat besarnya harapan agar Timnas Indonesia suatu hari bisa tampil di ajang sepak bola terbesar dunia. Timnas Indonesia sebenarnya sempat membuka peluang untuk tampil di Piala Dunia 2026. Skuad Garuda berhasil melangkah hingga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Namun langkah Indonesia akhirnya terhenti setelah kalah bersaing dengan Arab Saudi dan Irak. Meski gagal lolos, pencapaian tersebut menjadi salah satu perjalanan terbaik Indonesia di level kualifikasi dalam beberapa dekade terakhir.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami hentikan sejenak lagu-lagu pop Indonesia, teman-teman hiburan di pagi hari ini. Karena ini sudah pukul 8 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan informasi cuaca pagi bersama BMKG Bandara Malikusaleh Aceh Utara.
1: Info cuaca.
0: Dan kami juga sudah tersambung melalui telepon ataupun WhatsApp call dengan prakirawan yang bertugas di BMKG Malikusaleh Aceh Utara pagi hari ini, ada Khairendra Muiz. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Khairendra.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bung Denny.
0: Ya, baik. Sudah siap untuk menyampaikan informasi cuaca pagi hari ini selengkapnya?
2: Iya Bang, sudah siap.
0: Silakan disampaikan.
2: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi ini, kami BMKG akan menyampaikan info cuaca yang akan berlaku hingga sore nanti. Untuk pagi ini, cuaca terpantau cerah hingga cerah berawan saja. Ini berlaku hampir di seluruh wilayah Aceh, termasuk Kota Biren, Kota Lok Semawe, Kota Lok Sukon, Idirayek, Langsa, dan Bener Meriah. Hampir seluruh wilayah Aceh itu cerah hingga cerah berawan saja untuk pagi ini dengan suhu yang sudah di 28,8 derajat Celcius. Kemudian nanti siang, cuaca akan lumayan panas dengan suhu udara maksimum di kisaran 31 hingga 33 derajat Celcius. Dan nanti menjelang sore, cuaca di wilayah pesisir seperti Kota Biren, Kota Lok Semawe, Kota Lok Sukon itu akan dominan tetap di cerah hingga cerah berawan. Namun untuk wilayah dataran tinggi seperti Takengon, Bener Meriah itu akan mulai tumbuh awan-awan hujan. Dan untuk tempat lainnya akan tetap cerah berawan seperti Idirayek dan Langsa.
0: Ya, untuk di kondisi ketinggian gelombang di perairan Selat Melaka seperti apa?
2: Ya, untuk informasi tinggi gelombang, untuk wilayah pesisir pantai, itu akan berkisar di 0,1 hingga 0,5 meter saja. Dan untuk 20 km lepas pantai, tinggi gelombang akan berkisar di 0,6 hingga 1,2 meter. Jadi, di atas 20 km lepas pantai, gelombangnya cukup berbahaya dan cukup tinggi, karena maksimumnya bisa mencapai 1,2 meter. Namun, tinggi maksimum ini tidak akan terjadi sepanjang waktu, sepanjang hari. Normalnya akan di 0,6 hingga 0,8.
0: Apa himbauan untuk warga masyarakat di tengah kondisi cuaca yang seperti disampaikan tadi?
2: Ya, untuk informasi tambahan lagi, bahwa dari BMKG, dari citra satelit BMKG, kami memantau titik hotspot yang semakin meningkat untuk Provinsi Aceh. Mengingat kondisi panas panjang hari untuk minggu ini atau bulan ini menyebabkan titik hotspot yang mulai muncul dan meningkat. Kami pantau konsentrasinya terbanyak di Aceh Tenggara, Aceh Barat, dan Aceh Jaya. Sedangkan untuk wilayah kita, itu hanya muncul di Aceh Timur sebanyak 1 titik dan Bener Meriah 1 titik. Jadi kami menghimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, kami menghimbau kepada teman-teman tidak membuka lahan dengan cara membakar dan tidak membuang puntung rokok sembarangan, mengingat kondisi cuaca yang panas menyebabkan semak belukar yang sudah kering dan mudah sekali terbakar. Gitu Bang.
0: Baik. Terima kasih Bung Khairendra, informasi cuacanya pagi hari ini, dan selamat bertugas kembali buat Anda di BMKG Malikusaleh. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Ya, Waalaikumsalam, selamat pagi Bang.
1: Demikian info cuaca.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, hari ini sebagaimana yang diinformasikan oleh BMKG tadi di informasi cuaca pagi kami dengan perakirawan Khairendra Muiz di BMKG Bandara Maluku Sareh Jawa Utara, bahwa sepanjang hari ini diprediksi kondisi cuaca akan panas ya, cerah sampai dengan sore hari. Bahkan BMKG juga menginformasikan beberapa titik panas atau hotspot ini mulai terpantau di wilayah Aceh, Aceh Tenggara, Aceh Jaya dan sekitarnya. Itu cukup banyak terpantau titik hotspot atau titik panas. Sementara di wilayah pantai utara Aceh, itu titik panas mulai terpantau di Aceh Timur. Nah, karena itu Anda warga masyarakat yang mendengarkan Pro 1 RRI Luxmawe juga diminta BMKG untuk mengingatkan ya, bagi yang berkebun atau yang punya lahan-lahan kosong, tidak membakar sampah sembarangan atau tidak membakar semak-semak ya. Kemudian juga tidak membuang puntung rokok di area-area yang mudah terbakar. Ini cuaca, kondisi cuaca panas ini yang hampir mencapai 32 derajat Celcius ini akan terjadi terus selama ataupun sepanjang bulan Juli 2026. Jadi demikian diinformasikan agar menjadi perhatian bersama. Masih bersama Pro 1 di ajang informasi dan juga lagu-lagu hiburan pop Indonesia. Saya yang bertugas masih di studio saat ini, Denny Mr. D.

Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

Dari kawasan Jalan Petua Ibrahim 89,3 101 RR Loksmaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di saya di Mat Maya akan menemani Anda di perjalanan Loksmawe siang ini hingga formasi pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hari ini tepatnya di tanggal 11 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia sedari tadi bersama kami dan pastinya dengan berbagai informasi akan terus kami hadirkan untuk menemani suasana akhir pekan Anda. Di pagi hari ini cukup cerah ya, cukup panas. Namun untuk Anda yang akan melaksanakan aktivitas di luar ruangan, pastikan Anda juga ya untuk tetap menjaga kondisi tubuh yang juga memakai pakaian yang melindungi tubuh. Dan juga selamat siang paling baik untuk para pelaku pasar di kawasan Pusat Pasar Impres, Kota Loksmawe dan juga di pusat pasar lainnya. Semoga tetap bersemangat, insya Allah ya, rezeki tidak akan tertukar dan tetap semangat. Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti juga di formasi pukul 11 seperti biasa ya, kita juga akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga. Tapi yang pasti tampak hening ya untuk Sabtu ini pendengar. Atau karena ya sudah menyaksikan pertandingan bola tadi malam. Jadi nampak suasana agak lengang. Masih ada yang mengambil masa istirahat antara Spanyol dan Belgia yang dimenangkan oleh Spanyol dengan 2-1 ya. Akhirnya Belgia harus pulang kampung. Sama seperti ya Portugal, kemudian juga Maroko dan juga pastinya kita akan nanti sesaat lagi juga nanti beberapa pertandingan akan terus disiarkan oleh RRI Pro 1. Tetaplah bersama kami.

pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Baik, di kesempatan pagi hari ini, selamat pagi menjelang siang untuk para ibu-ibu rumah tangga yang ada di kawasan Kota Loksmawe ya. Akhir pekan memang diisi dengan penuh kegiatan, luar biasa padat kegiatannya ya. Mulai dari menyiapkan sarapan pagi, berbelanja ke pusat pasar, kemudian jadi juga membereskan rumah. Belum lagi meracik masakan untuk siang nanti. Jadi komplit memang ya. Tapi alangkah nikmatnya kalau semua pekerjaannya bisa di

0: lakukan bersama-sama ya, kerjasama ya, kerjasama. Oke, baik. Di kesempatan siang hari ini pendengar, ya ini informasi dari Sigli di mana ada bendungan rukuh di Gampung Alu Kecamatan Tite ya, Kabupaten Pidi. Ini diresmikan secara virtual oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Jumat kemarin pendengar. Jadi peresmian proyek strategis nasional yang dilakukan serentak pada 5 bendungan di sejumlah provinsi. Kemudian dipusatkan di Bendungan Meniting, Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, untuk diketahui bendungan ruko ini dengan nilai kontrak 2,483 triliun rupiah ini dibangun di tahun 2018 pendengar, yang mengairi 12.194 hektar lahan. Nah, sekaligus menyediakan air baku sebesar 0,90 ya meter kubik per detik. Jadi hadir juga di sana ada Sekda Aceh, M. Nasir, Ketua DPR Azul Fadli, kemudian juga Pangdam Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI Hadi Susilo, SIP, kemudian juga ada Kapolda Aceh, Irjen Pol Rudi Setiawan, SIK, MH, ada Kabinda Aceh, Brigadir Jenderal TNI Andri Pratiko Mulia, Eskom, MHAN. Kemudian juga pastinya hadir Bupati Pidi ya, ada Sarjani Abdullah, Ketua DPRK PD Anwar Sastra Putra, Kapolres PD, kemudian juga dari Dandim 0102, Letkol Infantri Abdul Hadi, dan juga Kajari PD Suhendra. Jadi proses peresmian proyek raksasa Bendungan Ruko ini diawali dengan kedatangan rombongan di lokasi bendungan Prengger, dilanjutkan dengan makan siang bersama. Kemudian pelaksanaan sholat Jumat di Musola Al-Ihsan di Waduh Ruko. Selain itu juga dilakukan pemutaran film profil pembangunan Bendungan Rukoh yang sebelumnya juga mengikuti peresmian secara virtual. Nah, Presiden Prabowo Subianto dalam sambutan secara virtual mengatakan bahwa pembangunan bendungan yang merupakan investasi jangka panjang untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Jadi menurutnya pembangunan massa membutuhkan kesinambungan ya, kerja keras dan kolaborasi di lintas pemerintah. Nah, untuk itu Prabowo juga mengajak pendengar seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga persatuan, kemudian juga meningkatkan efisiensi pemerintahan dan memberantas korupsi, juga bekerja sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat Indonesia.
1: Indonesia, tanah air. Hello Indonesia. Pagi itu, Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di Desa Pesu, Magetan, menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Suwiono digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotik, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia. Yeah.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

di formasi pukul 10 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang paling baik ya, menjelang siang pastinya. Oke, yang pastinya tahun ajaran baru segera masuk ya. Jadi anak-anak sekolah ini akan masuk insya Allah Senin. Pastinya orang tua ya akan melakukan beberapa hal penting ya, pasti. Tapi sebenarnya ya, untuk anak yang mulai masuk sekolah di tahun ajaran baru ini bukan hanya persiapan soal pakaian, peralatan sekolah, tapi juga perlu persiapan mental dan emosional ya. Jadi harus membangun semangat anak untuk kembali bersekolah ya, kalau yang sudah melanjutkan ya. Mungkin setelah libur panjang, habit ini mungkin akan berubah ya. Yang biasanya juga mungkin agak sedikit, bolehlah untuk bangun agak-agak sedikit telat. Tapi kalau sudah masuk waktu sekolah, ini memang harus bangkit lagi. Lalu juga para orang tua sesekali juga harus mengetahui bagaimana sih perasaan anak, terutama mereka yang masih gugup dan takut. Nah, untuk anak-anak yang baru mulai nih, baru mulai awal pertama masuk sekolah, ini harus ekstra keras ya. Jadi memang perlu persiapan mental dan emosional untuk para orang tua. Dan hindari juga untuk yang namanya pressure atau tekanan ya, soal bagaimana prestasi mereka, bagaimana ya terkait nilai. Ini juga butuh yang namanya sebuah support ya, bukan tekanan, bukan ancaman. Nah, ini yang juga harus diubah ya, karena mental dan emosional anak-anak dengan kita itu berbeda. Jadi dibutuhkan kebijaksanaan para orang tua. Oke. Nah, kemudian juga soal tidur ya, mungkin sudah membiasakan anak-anak ini harus tidur lebih awal, karena mungkin sebelum mereka masuk dan duduk di sekolah, jadi mungkin sudah dipersiapkan mengatur pola tidur ya. Ini juga harus dilakukan. Saya yakin sudah dilakukan ini pola tidurnya, agar besok ketika masuk atau kembali bersekolah dimulai, ini sudah teratur ya. Dan pastikan juga para anak-anak ini juga sudah mendapatkan waktu tidur yang cukup, agar lebih sehat, fresh saat mereka memulai sekolah lagi ya, setelah libur panjang luar biasa. Dan ini juga dibutuhkan sebuah konsep cara kita untuk bagaimana membangun anak-anak bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri ya. Kemudian baru masuk dalam perlengkapan sekolah. Jadi bukan semata-mata hanya perlengkapan sekolah, semuanya harus penting dilakukan persiapan sebagai orang tua ya. Seragam sekolah, sepatu, kaos kaki, tas sekolah. Saya yakin tas sekolah tidak harus baru ya, untuk mereka yang naik kelas ya. Tapi yang pasti semangatnya. Tapi mungkin yang baru adalah buku tulis dan buku pelajaran ya, ini pasti. Alat tulis lengkap dan juga kotak makanan dan juga botol minum, ini juga pasti ya. Kalau ibu-ibu sudah cukup luar biasa, malah yang lebih semangat ibu-ibunya ketika mencari botol minum dan kotak makan dan perlengkapan-perlengkapan sekolah lainnya. Tidak apa-apa, itu memang rasa bahagia seorang ibu ataupun juga para orang tua ketika anaknya sudah beranjak besar dan memasuki dunia sekolah ya. Jadi para orang tua juga sudah, saya yakin sudah melatih anak-anak untuk bangun tepat waktu ya. Kemudian juga bangun pagi, mandi, sarapan, dan berangkat sekolah sesuai jadwal. Dan ini mungkin sudah dilakukan rutinitas ya, seminggu pasca akan masuk sekolah di Senin nanti. Kemudian juga harus
mengajarkan si anak untuk menyiapkannya perlengkapan sendiri. Jadi ini awal untuk membuat anak lebih mandiri, ya, mandiri. Para ibu-ibu juga mulai bergerilya nanti Senin ya, mulai dari menyiapkan santap pagi ataupun sarapan pagi yang bergizi sebelum berangkat sekolah, ataupun juga ya bekal untuk sekolah, dan semoga bekalnya juga yang memberikan energi ya untuk anak dan seimbang selama mereka harus melakukan kegiatan belajar di sekolah. Nanti juga masih ada lagi, mulai dari soal mengenal lingkungan sekolah, kemudian juga cara berkomunikasi dengan guru, ya, kemandirian, terus soal gadget juga ini harus dilakukan, terus juga ada dukungan. Seperti apa nanti akan saya bagikan. Tetap di sini di Perjalanan Pro 1 RRI Lhokseumawe.

33 menit melintasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke, baik. Kita masih terus hadirkan ya. Tips-tips bagi orang tua yang akan menjadi hari yang paling ditunggu-tunggu di hari Senin nanti. Ya. Jadi semua persiapan bukan hanya soal tas, buku, ya. Emosi juga perlu, ya. Apalagi semuanya. Tapi juga harus siap-siap ya untuk para ayah. Ayah apa kabar ya? Ya, baik. Para ayah juga harus bersiap-siap di Senin ya untuk antar anak sekolah di hari pertama. Wah. Jadi kalau biasanya ibu-ibu ya, tapi untuk kali ini kenapa tidak? Jadi pemerintah Aceh Utara ya, ini juga melalui surat edaran nomor 400.3.1/172/2026. Gerakan mendampingi dan mengantar anak ya pada hari pertama sekolah di tahun ajaran 2026-2027. Jadi sebagai bentuk komitmen dan mendukung peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 12 tahun 2026 tentang masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ya. Jadi hari pertama sekolah itu di hari Senin nanti 13 Juli 2026 pendengar. Jadi ini permulaan tahun ajaran 2026-2027. Ini dimulai serentak di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Aceh Utara, juga termasuk di Kota Loksmawe ya. Kemudian kepala satuan pendidikan menghimbau orang tua dan wali murid untuk mengantar sekaligus mendampingi putra-putrinya pada hari pertama sekolah. Nah, ini. Jadi memang harus dilakukan ya para ayah ya. Oke, kalau ayah biasanya pagi-pagi langsung berangkat ke kantor. Begitu ya. Ini enggak. Hari Senin ya. Ibu-ibu tepuk tangan dulu dong. Biasanya ibu-ibu yang riuh ya. Kali ini bapak-bapak. Oke, tapi kalau misalnya dua-dua bisa kenapa enggak ya? Jadi memang soal beberapa hal yang harus dipersiapkan sebagai orang tua ya. Mengenalkan lingkungan sekolah ini juga penting. Jadi hari pertama anak masuk sekolah ini memang baru pertama ya, tahun pertama. Jadi memang sebenarnya kemarin ketika melakukan pendaftaran, memang ini anak-anak sudah bisa diajak ya. Jadi pengenalan pastinya. Ini menjadi sekolah si kakak mungkin atau si abang ya. Sebelum hari Senin nanti mereka masuk sekolah. Jadi mengenali lokasi sekolah, kemudian juga ruangan kelas, toilet, tempat bermain ya, atau juga tempat biasa anak-anak akan menunggu dijemput kembali ya. Kemudian juga harus mengenal yang namanya aturan sekolah. Jadi untuk para orang tua juga sudah memberikan gambaran ya, seperti apa aturan main di sekolah, karena akan berbeda dengan di rumah. Oke. Kemudian juga untuk guru, para orang tua juga ya, untuk mungkin anak-anak murid ya, ataupun juga adik-adik kita, anak-anak kita yang ada di sekolah disabilitas. Ini juga memang perlu komunikasi dua arah ya, mulai dari para guru dan orang tua, agar bisa lebih memahami seperti apa kebutuhan anak. Kemudian juga di sekolah juga ada ya anak-anak yang mungkin ada hal yang mungkin harus diperhatikan, mulai dari mungkin suka dengan alergi ya. Ada anak-anak yang mungkin alergi ataupun juga dengan kondisi kesehatan tertentu. Ini juga perlu diperhatikan. Jadi komunikasi orang tua dengan guru ini penting sekali. Dan mungkin saat ini orang tua sudah melatih anak-anak yang mulai memakai sepatu sendiri ya. Jangan sampai terbalik. Kanan ke kiri, kiri ke kanan. Oke, kalau sepatu mungkin sudah biasa. Kaos kaki nih. Nah, ini kaos kaki masih suka silap ya. Kanan ke kiri, kiri ke kanan. Ini masih butuh ekstra kesabaran para ibu-ibu. Tapi sebenarnya bukan para ibu-ibu, ayah juga ya, ikut ya. Jadi tidak harus semuanya ibu. Jadi kerjasama sih sebenarnya dalam sebuah keluarga ya. Oke, kemudian juga mengemas tas, menjaga barang pribadi ya. Terus juga
harus memberanikan diri bertanya kepada guru jika membutuhkan sesuatu. Oke, kemudian juga pastinya mengurangi untuk anak-anak ya menggunakan gadget. Nah, ini paling penting untuk orang tua ya. Akan berbeda nih. Kalau kemarin mungkin ya belum masuk pada masa dunia pendidikan. Jadi sekarang mungkin sudah waktunya ya. Kurangi waktu bermain gadget karena mereka harus menyerap pelajaran-pelajaran di sekolah. Jadi para orang tua bisa mengarahkan anak untuk kembali fokus pada aktivitas belajar dan membaca. Apalagi yang baru awal-awal masuk sekolah, ini memang agak sedikit kesulitan kalau terbiasa dengan gadget ya. Jadi memang perlu kerja ekstra ya, karena sudah membiasakan, sudah terbiasa ya, mereka ditemani oleh gadget ya. Apalagi yang baru perdana ini masuk sekolah. Dan beri motivasi kalau sekolah itu ada tempat belajar, tempat bermain dan bersosialisasi ya. Ketemu teman-teman baru ya, yang biasanya mungkin di rumah saja. Jadi ini bisa bermain, ada teman-teman dan berkenalan dan berinteraksi satu sama lain. Dan orang tua juga harus mengapresiasi setiap usaha anak. Bukan hanya dari hasilnya, tapi bagaimana kita melihat usaha si anak untuk setiap usaha yang akan dilakukan. Ya, usaha si anak juga ini harus diapresiasi. Walaupun hasilnya tidak excellent, tidak sesuai, karena kita tidak bisa memaksakan, ya. Jadi harus diubah. Kalau dulu mungkin kita dipaksa oleh orang tua untuk hasilnya bagus, tapi itu harus diubah. Usaha dulu yang harus diapresiasi. Baru setelah itu hasilnya ya. Dan para orang tua juga pastinya semoga ya menjadi pendengar yang baik ketika anak bercerita tentang pengalaman sekolahnya. Nah, ini nih ya. Jadi bukan berarti mereka anak-anak tidak perlu didengar, tidak punya curhat ya. Bukan orang dewasa saja punya curhat-curhatan. Ya. Atau para ibu-ibu suka curhat dengan bestinya, best friend atau teman. Tapi anak-anak juga butuh ya didengarkan cerita-cerita mereka. Ya, apalagi hari pertama pasti punya pengalaman yang luar biasa. Jadi yang pastinya tahun ajaran baru bukan hanya tentang membeli seragam atau perlengkapan sekolah ya, tapi juga tentang menyiapkan mental, habit si anak, kebiasaan si anak, dan juga semangat belajar anak. Dukungan Anda cukup dibutuhkan, perhatian tapi tanpa ketekanan ya. Tanpa tekanan, tanpa amarah, ini pentingnya untuk mengontrol emosi ya. Dan buatlah komunikasi yang hangat ya. Jadi buatlah anak agar mereka merasa dekat dan mampu untuk bercerita apapun kepada Anda. Dan ini sangat mudah sekali kalau Anda mampu di posisi tersebut. Jadi tidak ada ruang lagi yang namanya kebohongan si anak menutupi ketakutan. Dia akan bebas bercerita apa saja. Ini dimulai dari saat ini sampai dengan dewasa itu akan terjadi. Karena kenapa? Tidak ada tekanan, tidak ada menghakimi, ya. Jadi kenyamananlah yang dibutuhkan. Oke, semoga saja ya komunikasi yang hangat antara orang tua dan anak ini membantu anak-anak beradaptasi dengan lebih mudah dan juga bisa menikmati proses belajarnya sejak hari pertama. Jadi yang pasti pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah ini nanti juga harus edukatif ya, menyenangkan dan bebas dari kekerasan dan juga perundungan ya. Dan pastinya juga ini di mana Bupati Aceh Utara juga mengajak seluruh unsur pimpinan dan aparatur negara termasuk ASN ya, yang memiliki anak usia sekolah untuk meluangkan waktu mengantarkan anak ke sekolah sebagai bentuk keteladanan,
Kemudian jajaran aparatur pemerintah daerah diberikan kelonggaran waktu memulai aktivitas kedinasan setelah selesai mendampingi anak ke sekolah pada pagi hari. Di Senin ya, kebijakan kelonggaran serupa diharapkan juga dapat diberikan kepada pimpinan TNI, Polri, instansi vertikal, BUMN, BUMD, dan juga perusahaan swasta kepada anggota ataupun karyawan yang juga akan mengantar anaknya masuk sekolah di hari Senin 13 Juli 2026. Oke, semangat untuk para ibu-ibu ya di kesempatan pagi hari atau pagi hari ini masih sibuk ya dengan persiapan. Mungkin masih ada yang terlupakan yang harus dibeli. Wah, ternyata kaos kakinya belum dibeli, sepatunya sudah ada ya. Ternyata bukunya sudah ada tapi belum tersampul. Jadi semoga tetap semangat. Semangat untuk nanti di hari Senin ya, tahun ajaran baru 2026-2027.

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.
2: Ya, barangkali yang enggak menang ada hadiah juga.
3: Oke, siapa yang mau pertama nih? Oke, mana nih? Siapa yang mau pertama nih? Mudah-mudahan. Oke, kok berantem kalian? Oke, dari sini yang berarti ya.
2: Iya.
3: Mau langsung atau latihan dulu?
2: Bagaimana nanti?
3: Oke.
2: Raba-raba bolanya dulu kita.
1: Sementara itu, Adiaksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Ia menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca kurang mendukung.
4: Sangat seru, Bang.
3: Oke, next.
4: Pertandingan sejauh ini 7. Sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang. Cuaca malam ini kurang mendukung, Bang. Karena gerimis, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa saja di saya. Skor sudah prediksi 2-1 tadi, Bang. Karena Spanyol yang menang, ya kecewa saya, Bang.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
5: Dari Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik, pelatih Spanyol Luis La Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Dani Olmo langsung lakukan tendangan dan gol, gol, gol, gol. Pada Nicolas Raskin umpan ke mulut, ada Nicolas dan gol. Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol.
2: Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Fuente usai Spanyol menundukkan Belgia pada perempat final yang berlangsung di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan media terkait Michael Merino yang baru dimasukkan di penghujung pertandingan. Bagi pelatih berusia 65 tahun itu, tidak masalah seorang pemain tampil sebagai starter atau sebagai pemain pengganti, selama ia mampu memberi kontribusi bagi kemenangan tim.
3: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
4: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
3: Igual de importante que todos que hacen cada uno, insisto, su trabajo correspondiente.
2: Sementara itu, pelatih Belgia Rudi Garcia menuturkan timnya memang kesulitan menghadapi Spanyol dengan begitu banyak ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan. Namun Garcia menegaskan ia tetap bangga dengan kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
4: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
2: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol La Furia Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Mika Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RR.

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Sonster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Storm mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Primer. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Storm akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Storm diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

0: Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yannick Sinner memastikan langkah ke final Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic pada pertandingan semifinal di All England Club tadi malam. Petenis peringkat satu dunia asal Italia itu menang meyakinkan 3 set langsung dengan skor 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 2 jam 20 menit. Sinner tampil dominan lewat servis akurat dan pukulan keras yang terus menekan Djokovic sejak set pertama. Kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari petenis Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
2: Yeah, amazing. First of all,
3: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
2: What he's still doing is amazing, so...
1: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
2: It's amazing. This Grand Slam was always.
3: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
2: To go on Sunday, and that's what the focus is on.
1: Dengan hasil ini, final Wimbledon 2026 akan mempertemukan dua unggulan teratas dunia, Yannick Sinner melawan Alexander Zverev. Pertandingan tersebut diprediksi berlangsung sengit, dengan Sinner memburu gelar keduanya secara beruntun di All England Club, sedangkan Zverev mengincar trofi Wimbledon pertama dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berthier, dan pembalap Malaysia Hakim Dedish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih di kabar dalam negeri. Kepala pelatih tim nasional Indonesia, John Hartman, mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini, kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya, mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu, kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

Beralih ke olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fedrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasya Firobi Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis, Jumat waktu setempat. Fedrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasya Fi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fedrik, Aditya, dan Antasya Fi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mau mendengarkan lagu Aceh pilihan Anda seperti

0: Ini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten. Kepakah Bang Lo nuputa lagu Sabobo. Salam kebantu pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bung

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Satu RL Suami Baik pendengar dimanapun Anda berada, tepat informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan berita bahasa Aceh dalam Haba Uronyo.

Republik Indonesia ke Pesampo Haba Uronyo. Haba yang kamu petroni bawa Uronyo di antaraji basa Aceh lam udep si Roro ganggap ka mengkurung. Put belah boh gampung lam wilayah kemukiman Tambu Jino Karesmi na kanun kemukiman. Haba selengkapji ke Pesampo li ulung tuan Dewi Mohata. Pendengar pegahaba bahasa Aceh lam udep si Roro ge anggap kamu kurung lebih-lebih lam di daerah perkotaan. Keadaannya jik kekhawatiran sawup bahasa daerah yang merupakan bagian penting dari identitas budaya bangsa Aceh. Dinah Diniah, sanggota Majelis Adat Aceh, waki untuk Sultanah Narasi Aceh Utara ge pegah, Mbak RRI bahwa urung-urung di daerah gampung mandang aktif gengui bahasa Aceh sebagai bahasa komunikasi si uro-uro. Tema keadaan yang kabeda kamulai gadeh di daerah-daerah perkotaan. Menurut Dinia, salah satu penyebab mekurengji penggunaan bahasa Aceh na ke persepsi yang metamah bahwa metutu bahasa Indonesia lebih bergengsi nibak metutu bahasa daerah. Akibat ji ladum urung terutama generasi muda kamulai kurang gengui bahasa Aceh. Bahpih lam langka ke keluarga, bahpih menan bahasa Aceh na ke saboh bahasa indatu yang eksistensi ji haruh tajaga. Pendengar belah boh gampung lam wilayah kemukiman Tambu Kecamatan Simpang Mamplam Jino Karesmi na kanun kemukiman Tambu nomor sa tahun 2026 yang mekait ngan pengelolaan ternak. Perdanyan geresmikan secara resmi le Bupati Birun Mukhlisin di Masjid Syuhada Penerut Cure. Kepala Kemukiman Tambu Suhaimi Ahmad kepegah bahwa kanunyan gesusun lewat musyawarah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Peraturanyan lahir dari kesepakatan bersama untuk pegat ketertiban lam pengelolaan ternak lam wilayah pemukiman. Menurutnya na ternak yang bebas kaim tadji pegat masalah. Mulai dari kerusakan bak tanaman warga sampungan pemilik ternak. Perselisihan antara petani dengan pemilik ternak. Maka ji peraturannya diharapkan jid ke solusi yang jid diterima le mandum masyarakat.

berita yang kesenil. Pendengar, Yus Rizal, ahli akademik dan hukum dari Fakultas Hukum Universitas Malikusaleh, mengharapkan pemilihan Gesik Gampongnyo belancar dan jir keserana untuk pegang persatuan masyarakat. Proses demokrasi bak tingkat gampong na peran yang tak penting lam menetepu masa uke gampong. Selain memilih pemimpin, masyarakat cint menetepu arah pembangunan, menjaga harmonisasi sosial dan pegang nilai-nilai tradisional yang kamapan. Dr. Yus Rizal gepegah bahwa partisipasi masyarakat tak penting untuk kualitas hasil pikada. Dengannya, warga diharapkan untuk menjalankan hak su dengan bijaksana dan bertanggung jawab untuk gepehase pemimpin yang merempok dukungan masyarakat luah. Gopnyan getekankan bahwa kepala gampong yang terpilih wajib jut gecok mandum elemen masyarakat tanpa gepebeda-beda. Prevensi politik yang deka wadah proses pemilihan enduji. Saudara Allah dileha baurnyo produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia Luxmoy Jino terlanjut dengan program selanjutnya.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: 89,3 MHz Pro1 RRI Smart. Baik, pendengar, seperti biasa Pro Dando akan hadir terus untuk menemani Anda sampai formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat di kesempatan hari ini. Ya, cuaca di luar sana cukup panas. Selamat siang paling baik untuk Anda juga yang baru sampai dari luar kota di Kota Loksmawe dan juga yang sedang memenuhi tempat kuliner-kuliner ataupun juga rumah makan-rumah makan atau juga yang baru saja menyelesaikan melaksanakan ibadah sholat zuhur. Semoga di hari ini kita semua dalam rasa kebersyukuran dan juga para pedagang yang ada di pusat-pusat perbelanjaan, pusat pertokoan, kemudian di pusat pasar los di Kota Loksmawe tetap bersemangat walaupun tampak lengang. Tapi saya rasa yakinlah bahwasannya ya insya Allah pasti ya rezeki tidak akan tertukar. Dan untuk masyarakat yang sedang menghabiskan akhir pekannya di kawasan tempat-tempat pariwisata ya di kawasan Pantai Ujomblang, selamat siang paling baik dan semoga tetap bisa untuk menjaga kebersihan lingkungan dan melestarikan alam kita. Dan juga para penjajah makanan, para pemilik pondok pastinya juga sudah menyediakan tempat sampah ya, dan semoga saja ya bukan sekedar hanya menikmati tapi juga pastinya ya terus bisa menjaga alam tetap bersih dan asri. Dan jangan lupa para orang tua juga untuk melakukan pemantauan untuk para putra-putrinya yang mungkin sedang menikmati ya deru ombak dan hangatnya pantai di siang hari ini.

89,3 MHz Pro 1 RLX Maui. Baik pendengar, setelah ini ada rekan Nanda Fernanda yang akan melanjutkan perjalanan Pro Dangdut. Saya harus pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tepuk Tengah, Pro 1 RRI Loksemawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan siang ini ya, di edisi hari Sabtu 11 Juli 2026, kembali menemani Anda bersama saya Nanda hingga nanti formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita masih dengarkan lagu-lagu dangdut ya. Pro dangdut, dangdut adalah kita yang masih menemani siang ini. Selamat istirahat untuk Anda atau selamat golek-golek ya bagi Anda yang mungkin sedang menikmati waktu libur dan juga mungkin mendengarkan sembari bekerja ya. Terutama bagi Anda yang mungkin ada di tempat cukur ya, yang punya usaha tempat cukur, cukur rambut, dan juga mungkin pedagang kelontong ya, yang masih setia mendengarkan sambil beraktivitas, sambil bekerja, atau mungkin bagi Anda yang sedang di bengkel ya, yang sedang memperbaiki kendaraan-kendaraan, selamat bekerja untuk Anda. Dan cuaca kota Loksemawe hari ini cukup panas ya, mungkin suhunya bisa mencapai 32 atau 33 biasanya, karena tadi cukup menyengat ya. Dan mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya, karena cuaca bisa berubah-ubah, kadang bisa terlalu panas, kadang juga bisa tiba-tiba hujan ya. Jadi jaga selalu kesehatan Anda.

Sokaisi, Dia ya. Dan lagunya cukup cocok ya di suasana yang cukup panas ini. Dan tadinya Nanda mau buka request, namun karena waktunya juga cukup terbatas ya, mungkin di lain kesempatan ya, karena cukup singkat waktunya. Dan tadi ternyata ada yang protes, tadi kenapa bahasanya tukang cukur? Aduh, mohon maaf ini ya, soalnya lagi kurang fokus mungkin ya, seharusnya tukang pangkas. Tapi tukang cukur betul juga sih ya, tempat pangkas, tempat cukur. Karena barbershop itu asal katanya itu adalah barber itu berarti tukang cukur atau pemangkas rambut. Makanya ada barbershop ya. Jadi rupanya ada yang menyimak tadi dan kok tukang cukur. Jadi sama aja sih sebenarnya, tukang cukur, tukang pangkas ya. Dan bagi Anda yang mungkin bekerja di tempat-tempat pangkas ya, semangat ya, sembari mendengarkan Pro 1, apalagi lagu-lagu dangdut dengan musik yang cukup beatnya cukup up ya di siang ini, seperti cuaca yang up sekali. Dan semoga menambah semangat Anda ya. Nanda akan menemani nanti sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan di menit-menit sebelum nanti Pro Dangdut kita akhiri ya, Nanda coba hadirkan sebuah informasi untuk Anda dari RRI.co.id. Ini mengenai sebuah informasi yang mungkin saat ini cukup hangat dibahas ya, mengenai dugaan dari kasus korupsi dari Jaksa Febri Adiansyah. Dan ini kemarin sebagaimana kita ketahui, Febri Adiansyah sendiri menggelar konferensi pers. Sebelum terjadi sebelumnya juga sudah terjadi penggeledahan ya oleh Polri, dan akhirnya dilakukan konferensi pers. Namun di hari Sabtu ini kita menerima kabar lagi bahwa Jaksa Agung sudah menerima pengunduran diri dari Febri Adiansyah. Artinya Febri Adiansyah resmi mengundurkan diri ya. Coba kita baca informasinya seperti apa. Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima pengunduran diri Febri Adiansyah sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Keputusan tersebut diumumkan Kejaksaan Agung pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan pengunduran diri itu diterima pada hari ini. Dan menurutnya langkah tersebut menjadi bentuk komitmen menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas penegakan hukum.

Dan per hari ini Sabtu 11 Juli 2026, Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Febri Adriansah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Dan keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meski terjadi pergantian pejabat, ya, Kejaksaan Agung memastikan seluruh penanganan perkara tetap berjalan normal. Seluruh tugas dan fungsi di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tetap mengikuti mekanisme yang berlaku. Dan Kejaksaan Agung juga mengajak seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Masyarakat diminta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap semua pihak. Dan sebagaimana kita ketahui, pendengar, ya, yang tadi Nanda informasikan bahwa sehari sebelumnya Febri Adriansyah mengakui rumah yang digeledah penyidik kawasan Sentul merupakan miliknya. Dan pernyataan itu disampaikan saat menjawab pertanyaan mengenai penggeledahan Kortas Tipikor Polri bersama Polda Metro Jaya. Dan Febri juga menanggapi temuan uang dan emas 74 kg dari rumah tersebut. Ia menegaskan seluruh aset memiliki pemilik dan dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum. Dan salah satu pernyataannya itu yang juga cukup viral, ya, mengenai uang yang ditemukan. Ia mengatakan bahwa itu ada pemiliknya dan ada kegiatannya dan ada pihak yang bisa dimintai keterangan. Dan itu disampaikan kepada sejumlah awak media. Kita nantikan, pendengar, nanti bagaimana perkembangan dari kasus ini, ya. Bagaimana nantinya setelah Jampitsus ini, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengundurkan diri dari jabatannya. Dan juga tentunya kita harus selalu mendukung Polri, Kepolisian Republik Indonesia, dalam menindak segala bentuk tindak pidana korupsi, ya, di berbagai level, baik itu di level masyarakat hingga juga pejabat-pejabat. Artinya kita berharap hukum tidak pandang bulu dan keadilan bisa ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Iya, pendengar, masih Anda dengarkan sebuah tembang dari Elvy Sukaesih, ya, Dia. Dan kita coba beralih ke tembang selanjutnya. Karena cuacanya juga cukup panas, ya, kita dengerin dari Irwan, Main Api.

Analisis ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Pro 1 RRI Loksmawe, pendengar, di sore hari ini kita akan mengupdate informasi cuaca dari BMKG Maliku Saleh Aceh Utara. Dan bersama kita telah terhubung prakirawan cuaca di BMKG Maliku Saleh, ada Bung Karendra Muiz. Halo, assalamualaikum Bung Karendra.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
0: Ya, selamat sore. Seperti apa cuaca untuk sore hari ini hingga malam hari nanti? Karena cukup panas hari ini ya, Bang Karendra, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih. Selamat sore Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sore kali ini, kami BMKG akan menyampaikan update info cuaca yang akan berlaku hingga malam nanti. Untuk sore ini cuaca terpantau cerah ya, dengan sedikit awan, dan suhu di jam ini masih di 31,8 derajat Celcius, masih cukup panas menyengat. Dan ini berlaku untuk hampir seluruh wilayah Aceh, dari Kota Banda, Kota Biren, Kota Loksmawe, Loksukon, hingga Kota Langsa. Cuacanya cenderung sama, cerah hingga cerah berawan saja ya. Dan nanti malam cuaca akan tetap di kondisi yang sama dengan suhu berkisar antara 27 hingga 29 derajat Celcius. Dan untuk diketahui bahwa di bulan Juli ini memang di wilayah kita, Loksmawe dan sekitarnya, itu masuk di musim kemarau. Ditambah lagi ada info akan munculnya El Nino, membuat cuaca yang lumayan panas se-Indonesia termasuk Aceh umumnya.
0: Iya, baik. Untuk kondisi seperti ini, apakah ada ditemukan hotspot, Bang Karendra?
1: Iya, baik. Untuk informasi hotspot dari pantauan satelit kami, memang ada beberapa muncul di Provinsi Aceh. Dan yang paling banyak itu di Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Tenggara, sedangkan untuk wilayahnya beberapa saja di Aceh Timur dan Bandar Meriah. Jadi memang dengan panas ini, dengan kondisi panas ini memang mudah sekali muncul hotspot ataupun titik-titik api di Indonesia, termasuk Aceh.
0: Iya, baik. Untuk keadaan di perairan, seperti apa tinggi gelombangnya?
1: Ya, baik. Untuk informasi tinggi gelombang, untuk wilayah pesisir pantai, itu akan berkisar di 0,1 hingga 0,5 meter. Dan untuk di atas 20 km lepas pantai, tinggi gelombang akan berkisar di 0,6 hingga 1,2 meter. Jadi tinggi maksimum di atas 20 km lepas pantai bisa mencapai 1,2 meter. Namun tinggi gelombang ini tidak akan terjadi sepanjang waktu, mungkin hanya sesekali saja, dengan rata-rata tinggi gelombang di 0,6 hingga 0,7 meter.
0: Ya, artinya ini cukup kondusif ya di perairan?
1: Ya, untuk di bawah 10 km lepas pantai itu bisa dibilang cukup aman untuk melaut, baik untuk kapal kecil, kapal sedang, dan lainnya. Sedangkan di atas 20 km lepas pantai, sesekali akan meningkat menjadi tinggi dan cukup mengganggu nantinya untuk kapal kecil.
0: Ya, jadi ini menjadi perhatian juga untuk nelayan ya, Bung Karendra ya. Dan ya, kecepatan angin sendiri di daratan bagaimana dan di perairan seperti apa?
1: Ya, untuk di darat sendiri memang kecepatan angin berhembus dengan kecepatan 5 hingga 18 km per jam, cukup normal dan tidak terlalu mengganggu. Memang akan lumayan terasa jika teman-teman menggunakan kendaraan roda 2, apalagi di tempat yang tanpa halangan, di pinggir sawah, tidak akan sedikit terasa anginnya. Namun ini tidak akan terlalu berbahaya. Dan untuk di laut sendiri, kecepatan angin itu antara 4 hingga 25 km per jam, begitu kan?
0: Ya, baik. Ini masih kategori kondusif juga berarti ya? Oke.
1: Ya, masih masuk kategori normal yang seperti biasa.
0: Ya, berarti tidak ada potensi hujan sama sekali, Bang Karendra ya, untuk sore hingga malam hari nanti?
1: Ya, mungkin kita prediksi hujan akan berpotensi di daerah gunung ya atau daerah dataran tinggi. Namun intensitasnya ringan saja, tidak akan terlalu mengganggu juga.
0: Ya, baik. Dengan informasi yang disampaikan, ada himbauan, Bung Karendra, untuk masyarakat?
1: Ya, mungkin imbauannya untuk teman-teman kita yang punya kebun ataupun lahan, untuk menghadapi ini kita harus bersiap-siap dengan cara menyimpan banyak air, seperti membuat kubangan ataupun danau kecil, ataupun mencari sumber air seperti air tanah dan lain-lain untuk menjaga keberlangsungan usaha perkebunannya. Gitu gak?
0: Ya, karena kita menghadapi musim kemarau ya, yang akan terjadi dari Juli hingga Agustus nanti kemungkinan ya, Bang Karendra ya.
1: Ya, Juli hingga awal September.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Bung Karendra untuk informasi cuaca yang baru saja disampaikan. Selamat bertugas kembali. Selamat sore.
1: Ya, selamat sore.
0: Baik pendengar, itu dia informasi cuaca yang baru saja disampaikan oleh Bung Karendra Muiz, perakiraan cuaca dari BMKG Maluku Saleh Aceh Utara. Dan secara keseluruhan kondisi cuaca untuk hari ini cukup kondusif baik di darat maupun di laut ya. Walaupun suhu cukup panas di 31,8 derajat Celcius dan ada juga potensi hujan namun ringan saja di daerah pegunungan. Dan ada titik panas juga yang dipantau oleh BMKG di wilayah Aceh Timur dan Bener Meriah. Dan di wilayah barat itu juga di Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Aceh Tenggara. Dan untuk keadaan di perairan juga cukup stabil dengan tinggi gelombang dan kecepatan angin yang relatif kondusif. Dan pendengar, kita akan lanjutkan kebersamaan ya untuk Anda yang seperti tadi disampaikan oleh perakiran cuaca Bung Karendra. Bagi Anda yang mungkin seorang petani atau memiliki perkebunan mungkin ya, jadi bisa untuk bersiap-siap menghadapi musim kemarau dengan menyiapkan sumber-sumber air yang tentunya akan membantu jika nanti terjadi kemarau sehingga sumber air akan menipis. Jadi sudah bisa mempersiapkan diri menghadapi musim kemarau yang akan mengakibatkan berbagai efek lainnya terutama dalam hal ketersediaan air. Baik pendengar, kita akan lanjutkan kebersamaan nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa untuk menyimak informasi dari RRI Sekorwil 17 melalui program Lintas 17 RRI Banda Aceh. Tetaplah bersama kami.
2: Demikian

Hello Indonesia. Pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan, menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau, digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya, yakni Suwiono, digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotek, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bang.
1: Ye.
0: Mau kemana?
1: Mau ke pasar sebentar.
0: Ikut.
1: Ngapain ikut? Cuma sebentar loh, Dek.
0: Ye, ikutlah. Kebetulan tomat habis.
1: Ya udah, sini naik. Yuk.
0: Eh, tapi tunggu, bentar.
1: Apa lagi sih, Dek?
0: Aku mau ambil helm dulu.
1: Alah, ngapain pakai helm? Cuma sebentar, Dek.
0: Enggak. Mau sebentar, mau lama. Kalau di atas motor, aku harus pakai helm.
1: Ih, kamu ini keras kepala ya?
0: Hah? Keras kepala, Abang bilang. Bang, pikir, sekeras-keras kepala aku ini, kalau jatuh kena aspal, pecah, Bang. Jadi keras mana? Kepala aku atau aspal?
2: Jangan abaikan keselamatan Anda dalam berkendara.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Ayah, kalau aku tanam pohon sekarang, nanti pas aku besar, pohonnya ikut besar juga nggak?
5: Tentulah, pohonnya bisa besar. Bahkan mungkin lebih besar dari badan kamu.
4: Ayah serius? Wah, berarti kalau aku tanam banyak pohon, bumi juga jadi kuat ya?
5: Iya nak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa bermanfaat untuk jutaan orang di masa depan. Bisa kasih oksigen, bahkan bisa mencegah banjir.
4: Berarti aku bisa bikin bumi tersenyum.
5: Bukan hanya bumi, ayah pun bangga. Karena masa depan itu gak cuma milik ayah, tapi juga milik kamu.
4: Ayo ya, kita tanam pohon lagi biar bumi tambah tersenyum.
5: Oke, tapi yang nyiram kamu ya.
4: Oke, siap ayah.
3: Tanam satu pohon hari ini, wariskan untuk masa depan.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sukorwil 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga berkantor di RSUD Datu Beru guna memastikan pelayanan optimal untuk masyarakat. Informasi lainnya, roadshow kuliner Nusantara di Banda Aceh dorong UMKM naik kelas. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Laut Semawe, Radio Assalam Uin Arani Ridaur Salam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, Dinas Pendidikan Aceh mendorong pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang ramah, aman, dan edukatif. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menegaskan pentingnya pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang ramah, aman, edukatif, menyenangkan, serta memperkuat sinergi antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan seluruh stakeholder untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi peserta didik sejak hari pertama sekolah. Penegasan tersebut disampaikan dalam sosialisasi pelaksanaan MPLS dan hari pertama sekolah melalui Zoom meeting yang diikuti oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kota serta Kepala Sekolah Menengah Atas SMA, Sekolah Menengah Kejuruan SMK, dan Sekolah Luar Biasa SLB. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menghadirkan MPLS Ramah tahun 2026 agar setiap murid baru memperoleh pengalaman yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan sejak hari pertama sekolah.
2: Berbagai stakeholder dalam rangka MPLS ini mengundang TNI, apa yang dibicarakan barangkali tentang pertahanan negara. Mengundang Polri, apa yang dibicarakan mungkin tentang ketertiban umum. Dan hal-hal misalnya kita mengundang tentang perlindungan anak dan menjadi acuan selanjutnya cara dia berinteraksi dengan masyarakat.
1: Kemendikdasmen terus melakukan sosialisasi petunjuk teknis MPLS Ramah yang membawa sejumlah pembaruan diantaranya pelaksanaan MPLS selama 5 hari. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, pengukuhan kepengurusan baru Perpani Kota Banda Aceh diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan atlet panahan di Kota Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir.
3: Ketua Pengurus Provinsi Pemprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Aceh, Profesor Dr. Nya Amir, mengukuhkan pengurus cabang atau pengcap Perpani Kota Banda Aceh masa bakti 2026-2030 di Aula SMK SMT Banda Aceh Sabtu 11 Juli 2026 hari ini. Dalam sambutannya, Ketua Pengprov Perpani Aceh, Profesor Dr. Nya Amir, mengatakan pengukuhan kepengurusan baru diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan atlet panahan di Kota Banda Aceh. Menurutnya, soliditas pengurus, sinergi dengan berbagai pihak, serta komitmen dalam pembinaan menjadi kunci untuk meningkatkan prestasi panahan di masa mendatang.
4: Dari komunitas kita berharap bahwa dengan sepenuhnya dengan dalam persoalan Banda Aceh karena tantangan kita ini kan lebih besar dibandingkan tahun kemarin di Aceh semua. Dan Aceh kita seperti tahun kemarin itu dan Aceh mendapatkan ranking keseluruhan itu adalah di ranking 5 makanya di tahun karena ya bertanding di rumah orang.
3: Ia juga menegaskan pentingnya pembinaan usia dini agar regenerasi atlet terus berjalan dan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama Kota Banda Aceh dan Aceh di tingkat nasional. Sementara itu, Ketua Pencap Perpani Kota Banda Aceh masa bakti 2026-2030, Junaidi menyampaikan komitmennya untuk menjadikan panahan sebagai salah satu cabang olahraga andalan Kota Banda Aceh melalui program pembinaan yang terarah dan berkesinambungan.
5: Dan kami sangat berharap dengan terbentuknya kesebelasan baru ini yang disupport oleh teman-teman semuanya, baik dari pelindung dan pengawas dan juga seluruh bidang yang ada di Perpani Kota Banda Aceh, dengan harapan depannya kita berharap Perpani Kota Banda Aceh ini bisa menciptakan atlet-atlet yang profesional dan atlet-atlet yang bisa membawa nama harum Kota Banda Aceh dan bisa menyumbang medali-medali Kota Banda Aceh depannya, baik itu dari tingkat pelajar maupun tingkat masyarakat yang sedalam lurah di Pora di Aceh ini.
3: Menurut Junaidi, pembibitan atlet akan dimulai dari lingkungan sekolah sesuai arahan Pengprov Perpani Aceh. Selain itu, pihaknya juga akan berupaya menghadirkan lebih banyak kejuaraan panahan sebagai wadah pembinaan sekaligus menambah jam terbang atlet. Dalam waktu dekat, kata dia, Pencap Perpani Kota Banda Aceh akan juga mempersiapkan atlet secara maksimal menghadapi Pekan Olahraga Aceh Pora ke-15 tahun 2026 yang direncanakan berlangsung di Kabupaten Aceh Jaya dengan target meraih hasil yang terbaik. Dirinya akan berupaya bekerja keras menghadapi Pora agar mampu memberikan prestasi terbaik bagi Kota Banda Aceh sekaligus berkontribusi terhadap kemajuan olahraga panahan di Provinsi Aceh. Kegiatan pengukuhan pengurus cabang Pencap Perpani Kota Banda Aceh masa bakti 2006-2030 di Aula SMK SMT Banda Aceh tersebut juga dihadiri perwakilan pengurus cabang Perpani sejumlah kabupaten kota di Aceh, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kadispora Kota Banda Aceh Reza Kamilin, Ketua Umum KONI Kota Banda Aceh Heri Julius, yang juga anggota DPRA. Demikian, Mahfud Tahir melaporkan.
0: Pendengar, roadshow kuliner Nusantara yang digelar di lapangan Blang Padang, Banda Aceh menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat Banda Aceh. Kita ikuti laporan kontributor Yesya Umami.
6: Halo pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Beragam aroma makanan khas Nusantara menyambut para pengunjung yang datang ke kawasan lapangan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Roadshow kuliner Nusantara menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat untuk menikmati aneka hidangan dari berbagai daerah di Indonesia. Lalu seperti apa kemeriahan acara ini dan apa yang membuat masyarakat begitu antusias datang ke sini? Berikut liputannya. Roadshow kuliner Nusantara menghadirkan puluhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang menawarkan beragam makanan khas dari berbagai daerah. Mulai dari makanan tradisional hingga jajanan kekinian, seluruhnya menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang datang bersama keluarga maupun teman.
7: Yang kita bawain di Banda Aceh ini, kita macam-macam sih kak. Kita ada Sawari Tahiti, habis itu kita ada Mona Lisa Raklekis, ada bakso goreng jumbo juga, ada oishi mochi, ada roti daging dari Malaysia juga kak. Di sini sih peminatnya paling banyak kita di Mona Lisa Raklekis kak. Itu kejunya kita ambil dari Perancis langsung soalnya.
6: Selain menawarkan cita rasa yang beragam, setiap stand juga menyajikan proses memasak secara langsung di hadapan para pengunjung. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri karena pengunjung dapat melihat bagaimana makanan favorit mereka disiapkan sebelum disajikan. Bagi sebagian masyarakat, roadshow kuliner Nusantara menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga sambil menikmati berbagai sajian khas Nusantara dalam satu lokasi.
7: Dan baru hari ini baru sekali itu diajak sama teman-teman di sini. Kalau sampai sejauh ini semuanya menarik. Tetapi yang baru saja saya beli itu ada minuman yang pertama, kemudian ada burger. Burger itu pakai burger yang asli.
6: Untuk pelaku UMKM sendiri, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk sekaligus meningkatkan penjualan melalui interaksi langsung dengan masyarakat.
7: Tujuan utamanya kita kolaborasi dengan UMKM lokal yang ada. Dan pokoknya kita ingin mencapai atau mengembangkan UMKM kecil menjadi UMKM level up. UMKM-nya ada dari berbagai macam provinsi, ada dari Sulawesi, Jawa, Sumatera, bahkan daerah timur dan sebagainya. Di sini kita semua tercampur aduk.
6: Keberagaman kuliner yang ditawarkan menjadi cerminan kekayaan budaya Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan pelaku usaha lokal. Roadshow Kuliner Nusantara bukan hanya menghadirkan beragam cita rasa dari berbagai daerah di Indonesia. Lebih dari sekedar berburu kuliner, kegiatan ini juga menjadi wadah promosi bagi pelaku UMKM dan ruang berkumpul untuk masyarakat. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Yesa Umami Wartin melaporkan.
0: Dari Kutu Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar Pemko Los Mawe saat ini terus mematangkan persiapan pemilihan kecik langsung, pilcik sung serentak. Tercatat sebanyak 47 gampung akan melaksanakan pemilihan tersebut. Berikut dilaporkan Muhammad Sofian.
8: Pemerintah Kota Pemko Lok Sumawe terus mematangkan persiapan pemilihan kecik langsung atau pilcik sung serentak. Tercatat sebanyak 47 gampung di wilayah Kota Lok Sumawe akan menggelar pesta demokrasi tingkat desa tersebut dalam waktu dekat. PLT Asisten 1 Sekdaku Lok Sumawe Mirda Iksan menyatakan bahwa secara teknis, logistik maupun kesiapan perangkat di lapangan sejauh ini berjalan aman dan kondusif. Kendati demikian, ia mengaku sempat ada tantangan terkait adanya beberapa pasal dalam peraturan wali kota Perwal yang dinilai multitafsir atau bias oleh Panitia Pemilihan Kecik P2K. Menurut Mirda, hasil pembahasan bersama ahli hukum tersebut telah menghasilkan keputusan final yang memperjelas poin-poin krusial dalam aturan tersebut.
9: Mungkin ada beberapa hal yang memang ada pasal-pasal yang bias itu nanti kita membahas secara khusus, nanti kita sampaikan lagi pada P2K sehingga pemahaman-pemahaman yang berbeda di antara masing-masing P2K lah. Itu tadi mungkin pemahaman pasal-pasal terhadap pasal-pasal dan perwal yang memang dianggap bias. Makanya mungkin itu yang perlu kita bahas khusus termasuk dengan dirasa bias dan kita sudah putuskan hasilnya dan sudah kita sampaikan kepada P2K sehingga saya rasa tidak ada kendala tetapan bakal calon dan tahapannya.
8: Mirda Iksan menambahkan bahwa setelah proses penataan bakal calon rampung, tahapan pilcik sung akan memasuki masa sangga. Fase ini menjadi instrumen penting untuk menjamin transparansi dan keterlibatan publik dalam menyaring calon pemimpin gampung. Pemko Lok Sumawe memberikan ruang bagi masyarakat selama satu pekan penuh untuk memberikan masukan atau keberatan terhadap figur yang lolos verifikasi. Muhammad Sofian melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. Sebanyak 165 petugas lapangan statistik dari BPS Nagan Raya melaksanakan pendataan sensus ekonomi di masyarakat Kabupaten Nagan Raya mulai dari tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Informasinya disampaikan Arif Rizalul.
10: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Nagan Raya menyebarkan sebanyak 165 orang petugas lapangan untuk melaksanakan pendataan sensus ekonomi 2026 di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Nagan Raya. Kegiatan ini bertujuan memperoleh data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Nagan Raya, Nuri Rosmika, mengatakan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berlangsung dari tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan sasaran seluruh pelaku usaha masyarakat. Yang menjelaskan, pendataan meliputi berbagai aspek diantaranya karakteristik usaha, kendala yang dihadapi pelaku usaha, potensi pengembangan usaha, serta karakteristik sosial rumah tangga yang menjalankan aktivitas ekonomi. Seluruh data yang dihimpun nantinya akan menjadi indikator penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan, menyusun program pemberdayaan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11: Khusus di Nagan Raya, kita menerjunkan 165 petugas lapangan ya, karena nanti akan mendata sekitar 54.000 sampai 55.000 usaha. Nah, kemudian tujuan sensus ekonomi ini sebenarnya sama dengan sensus-sensus ekonomi sebelumnya ya. Yang pertama, kita ingin mendata semua usaha yang ada di Nagan Raya. Kemudian setelah didata, baik itu karakteristik usahanya, baik itu kendala yang dihadapi, baik itu potensi usaha tersebut, nantinya selama 10 tahun ke depan, data ini akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk kebijakan usaha, kebijakan UMKM, kebijakan bantuan ataupun peluang yang dibutuhkan selama 10 tahun ke depan.
10: Yang juga mengajak agar masyarakat dan para pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, lengkap dan jujur kepada petugas sensus sehingga agar data yang dihasilkan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan. Dan ia juga mengharap agar dukungan seluruh masyarakat Nagan Raya untuk menerima petugas sensus dan memberikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya. Partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan sensus ekonomi demi terwujudnya perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanah Gayong. Dengar Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga berkantor di RSUD Datu Beru guna memastikan pelayanan optimal untuk masyarakat. Berikut laporan Sanusi.
12: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga kemarin berkantor di RSUD Datu Beru Takengon untuk memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan optimal. Mengawali kegiatan, Bupati meninjau secara langsung kondisi kebersihan lingkungan rumah sakit. Peninjauan dilakukan mulai dari area taman, selasar hingga kondisi sarana dan prasarana. Sejumlah fasilitas yang dinilai tidak layak langsung menjadi perhatian dan diminta segera diperbaiki. Bupati menegaskan, setiap pegawai melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi berdasarkan struktur organisasi yang telah ditetapkan. Bupati juga meninjau penerapan laporan kinerja harian atau LKH yang menegaskan bahwa kinerja yang baik harus dibarengi dengan pelaporan yang tertib, akuntabel, dan terdokumentasi. Bupati menekankan pentingnya publikasi berbagai program dan inovasi layanan yang dimiliki oleh RSUD Datu Beru Takengon.
13: Sampaikan keramik
14: ini, Pak. Apa masalahnya?
13: Keramiknya retak, Pak.
14: Fungsinya apa, Pak?
13: Pengerjaan perbaikan keramik ini.
14: Pengerjaan. Ini sudah. Terus lagi.
13: Empat pelaton, Pak.
14: Kamu desain produknya lagi. Coba cek. Ini kan desain produknya. Ya, kenapa barangnya? Sorry, kan Pak pasti nggak berani lagi orangnya. Ke depan. Jadi tidak ada satu tuh kalau itu yang tidak fokus. Terus masalah air nggak datang. Coba, Pak.
15: Dimiliki RSUD Datu Beru, menurutnya publikasi menjadi kunci agar masyarakat mengetahui berbagai layanan yang tersedia, termasuk program tayamum bagi pasien yang membutuhkan sesuai dengan kondisi medis dan ke.
0: Dengar informasi lainnya dari Takengon, dinilai mengganggu kenyamanan warga. Salantas Polres Aceh Tengah terus meningkatkan penertiban terhadap kendaraan bermotor yang masih menggunakan knalpot racing. Berikut laporan Fitra Jayadi.
16: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Aceh Tengah terus meningkatkan penertiban terhadap kendaraan roda 2 yang masih menggunakan knalpot racing atau knalpot brong yang tidak sesuai dengan standar teknis kendaraan. Penertiban ini dilakukan sebagai upaya menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres tempat. Kasat Lantas Polres Aceh Tengah AKP Ayub mengatakan penggunaan knalpot tidak standar tidak hanya menimbulkan suara bising yang mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga dapat menjadi salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas. Dalam kegiatan itu, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas di jumlah lokasi yang dianggap rawan pelanggaran. Selain melakukan penindakan, polisi juga memberikan edukasi kepada pengendara agar lebih tertib berlalu lintas. AKP Ayub mengingatkan kepatuhan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Penggunaan kendaraan yang sesuai standar menjadi bagian dari upaya menjaga keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Satlantas Polres Aceh Tengah mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan knalpot racing, melengkapi surat kendaraan, serta selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
17: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, Festival Anak Saleh Indonesia atau FASI tahun 2026 Gampung Payasunara, upaya pembinaan generasi muda yang berakhlak dan mencintai Al-Quran. Berikut laporan Razi Arda.
18: Pemerintah Kampung Paisnara kembali menggelar Festival Anak Soleh Fasi tahun 2026 sebagai upaya membina generasi muda yang berakhlak dan mencintai Al-Quran. Kegiatan yang menjadi agenda tahunan tersebut resmi dibuka Jumat malam dengan diikuti sebanyak 70 peserta dari berbagai jenjang pendidikan Al-Quran di kampung setempat. Ketua Panitia Fasi 2026 Paisnara Tengku Iskandar SAG mengatakan peserta yang mengikuti perlombaan berasal dari tingkat Taman Kanak-Kanak Al-Quran TKA, Taman Pendidikan Al-Quran TPA dan Taman Pendidikan Islam TPI. Menurutnya, Fasi menjadi wadah untuk mengembangkan kemampuan serta menumbuhkan semangat berkompetisi di dalam kalangan santri.
19: Ada beberapa cabang perlombaan yang akan kita perlombakan kepada anak-anak kita, yaitu lomba tartil Al-Quran, kemudian ada lomba tilawatil Al-Quran, lomba azan, lomba mewarnai, kemudian ada lomba ceramah agama Islam di dalam bahasa Indonesia. Bagi santri ataupun para peserta yang telah memenangkan perlombaan, insya Allah akan mengikuti ke tingkatan kota.
18: Tengku Iskandar menambahkan para juara pada setiap cabang perlombaan nanti akan dipersiapkan untuk fasi tingkat kota Sabang. Karena itu, pihak panitia telah meminta para guru pengajian agar terus meningkatkan pembinaan kepada para santri sehingga mampu memberikan penampilan terbaik pada ajang yang lebih tinggi. Sementara itu, Kecik Gampung Paisnara Azhar bin Abdul Wahab mengatakan Festival Anak Soleh Indonesia telah menjadi agenda tahunan yang rutin dilaksanakan sejak 2023. Namun, kegiatan tersebut sempat tidak digelar pada tahun 2025 dikarenakan terkendala anggaran sebelum akhirnya kembali diselenggarakan pada tahun 2026 ini.
20: Dan insya Allah acara ini pun akan kita laksanakan setiap tahun seperti yang saya bilang tadi, ya. Nah, jika pun ada pelombaan untuk anak-anak, untuk pendidikan anak-anak.
18: Azhar berharap para orang tua dapat terus memberikan dukungan kepada putra-putri untuk mengikuti berbagai kegiatan positif termasuk Festival Anak Soleh Indonesia. Dengan dukungan keluarga diharapkan semakin banyak generasi muda Gampung Paisnara yang berprestasi, berkarakter Islami, serta mampu mengharumkan nama Gampung pada ajang Fasi tingkat kota Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengar dengan berkini laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Loser Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
17: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

0: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu man 'alaiha fan, ila akhiril ayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal akhiratu khairun wa abqa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walal akhiratu khairul laka minal ula. Para pendengar Pro 1 RRI Luksumawi, para pemirsa RRI Luksumawi official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema atau judul yang kita angkat pada sore yang berbahagia ini adalah 5 sikap mukmin terhadap dunia. Ada beberapa hal yang harus kita fahami dalam menjadikan dunia sebagai hal yang terpenting dalam perjalanan hidup kita, atau kita berusaha berupaya agar jangan salah dalam kita memahami dan menjalani dunia. 5 sikap mukmin terhadap dunia itu adalah, yang pertama, menjadikan dunia itu sebagai sarana, bukan tujuan. Dunia adalah ladang amal, bukan tempat tinggal abadi. Orang mukmin memanfaatkan dunia itu untuk beribadah, berdakwah, dan menolong sesama. Ini yang pertama. Ketika kita menjadikan dunia sebagai sarana, bukan tujuan, maka akan terlihat dalam perilakunya sehari-hari. Sebagaimana kita sampaikan tadi, orang yang menjadikan dunia sebagai sarana dan bukan tujuan, maka dia terlihat dengan memperbanyak amal soleh. Sebagaimana Allah berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Dan orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang beramal soleh. Maka mulai dari dia bangun tidur, sampai dia tidur kembali, dan esoknya dia bangun lagi, dia jalani kehidupan dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam, maka ciri khas yang terlihat kepada orang yang menjadikan dunia sebagai sarana dan bukan tujuan, maka dia banyak amal soleh. Maka ketika kita berbicara amal soleh, ini kan sangat luas. Ada amal soleh itu atau bentuk ibadahnya yang mahdhah, sudah ditentukan, seperti yang terdapat di dalam rukun Islam, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjul baiti man istata'a ila sabila. Yang pertama itu mengucap 2 kalimat syahadat, dan ini adalah bagian daripada ibadah pokok yang sudah jelas waktunya, kemudian bentuk syarat dan rukunnya jelas sekali. Nah, ini ibadah pokok atau ibadah mahdhah. Ada ibadah yang ghairu mahdhah atau yang bukan pokok, yang ibadah itu sangat luas, yaitu ibadah yang bersifat cabang, ya segala bentuk amal soleh. Yang jelas amal soleh tersebut itu adalah berlandaskan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah amal soleh itu dalam skala besar, sedang atau kecil, apapun bentuknya, intinya amal soleh. Katakanlah bagaimana kita memperhatikan diri kita, sehingga dalam firman Allah yang sering kita dengar, wafi anfusikum afala tubsirun. Nah, bagaimana ketika kita melihat diri kita agar diri kita itu berbuah amal soleh? Tentunya pribadi yang berbuah amal soleh adalah pribadi yang baik, yang bisa mengoptimalkan dan memaksimalkan potensi kebaikan dalam dirinya. Coba lihat, perhatikan, dalam diri kita itu banyak potensi kebaikan, dan itu harus diorbit. Bagaimana potensi kebaikan itu harus bisa dirasakan oleh diri pribadi orang tersebut dan alam sekitarnya, dan berusaha untuk meminimalkan segala hal-hal yang tidak baik. Nah, itu bagian daripada seorang pribadi yang berusaha untuk beramal soleh. Kalau kita sudah berkeluarga berarti ada pasangan hidup kita, ada anak-anak kita yang itu bagaimana kita memanage mereka, bagaimana kita memformat mereka itu juga agar berbuah amal soleh, yaitu keluarga yang baik, keluarga yang mulia. Bahkan tetangga kita, bagaimana keberadaan kita dengan tetangga kita juga bisa berbuah amal soleh. Bagaimana kalau kita seorang atasan, tentunya juga bisa kita format diri kita sebagai seorang atasan yang beramal soleh, yaitu memberikan kebaikan kepada bawahan kita. Bagaimana seorang atasan yang memperhatikan kebaikan bawahannya, para karyawannya, itu amal soleh. Nah, bagaimana amal solehnya para karyawan terhadap atasan dan tempat dia bekerja? Tentunya dengan maksimal dan profesional dia dalam bekerja, dengan penuh kejujuran dan membuang segala bentuk kesombongan dan penipuan. Nah, ini bagian daripada amal soleh. Karyawan kepada atasan, atasan kepada karyawannya. Atau dalam skala yang lebih besar lagi adalah kita sebagai seorang pemimpin bangsa. Nah, ini peluang amal solehnya cukup banyak. Begitu banyak hal-hal kebaikan yang bisa kita lakukan untuk rakyat kita. Masya Allah. Jadi dunia sebagai sarana. Karena setelah waktunya nanti telah selesai jatah hidup kita, kita tidak lagi berada di dunia. Artinya proses sakaratul maut yang dihadapi oleh seorang hamba itu adalah sebagai sinyal awal dia tidak lagi di dunia. Karena semua orang yang akan dan sedang melalui proses sakaratul maut itu tidak bisa lagi balik ke dunia. Dan itu sudah kesempatan akhir yang dia miliki. Maka kalau kita buka Al-Quran, orang-orang yang sedang menghadapi sakaratul maut pasti keinginannya adalah ingin balik ke dunia. Tapi itu tidak mungkin. Nah, disebutkan di dalam Al-Quran itu, akhrijna, kembalikan kami ke dunia. Untuk apa? Na'mal soliha, untuk beramal soleh. Tapi itu tidak mungkin lagi. Maka orang yang terbaik adalah ketika bisa menjadikan dunia sebagai sarana. Sarana untuk apa? Memperbanyak amal soleh. Dia berusaha bagaimana memanage dirinya, memformat dirinya, agar semua bentuk apapun yang dia miliki itu bisa berbuah amal soleh. Nah, itu yang pertama yang harus kita fahami, bagaimana prinsip atau sikap seorang mukmin terhadap dunia. Dunia adalah sebagai sarana dan bukan tujuan. Dunia adalah sebagai tempat mencari bekal untuk kehidupan akhirat kita. Yang kedua, sikap seorang mukmin terhadap dunia ini adalah memiliki sifat zuhud. Zuhud itu bukan meninggalkan dunia, tapi zuhud itu adalah tidak menjadikan dunia itu berada di hatinya, tapi dunia itu hanya ada di tangannya. Itulah zuhud. Lihatlah apa yang kita miliki di dunia. Kita punya harta, jangan letakkan harta itu di hati kita, tapi cukup di tangan kita. Kita punya pangkat dan jabatan, jangan letakkan pangkat dan jabatan itu di dalam hati kita, tapi cukup di tangan kita. Artinya apa? Semua yang kita miliki, fasilitas dan berbagai macam kelengkapan fasilitas hidup yang kita miliki selama hidup di dunia, itu jangan letakkan di hati, tapi letakkan di tangan kita. Itulah zuhud. Sehingga orang-orang yang memiliki sifat zuhud ini, ketika dia menghadapi cobaan dan tantangan dan ujian berupa hilangnya pangkat, hilangnya jabatan, hilangnya semua yang dia sayangi dalam perjalanan hidup ini, itu tidak membuat dia sakit hati. Kenapa? Karena tidak dimasukkan ke hati. Karena memang begitu kita lahir ke dunia ini, kita tidak membawa apa-apa. Kita lahir sebagai seorang bayi yang bersih dan tidak membawa apa-apa. Nah, setelah kita menjalani hidup ini, baru kemudian Allah titipkan kepada kita berbagai macam keperluan sarana dan prasarana kepada kita. Nah, ketika kita sadar kita lahir tidak membawa apa-apa, begitu pula selanjutnya saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua yang kita miliki itu akan kita tinggalkan di dunia ini. Allah berfirman, ma indakum yanfad. Apa yang ada di sisimu itu akan hilang, akan lenyap. Tubuh yang kuat, ganteng, cantik, semua itu akan kita tinggalkan. Tidak akan pernah abadi bersama kita. Semua apa yang kita miliki itu yanfadu ma indakum yanfad, akan sirna, akan hina. Lihatlah orang-orang yang terdahulu yang dibangga-banggakan dan dielu-elukan, di mana mereka sekarang? Sudah enggak ada lagi di dunia. Mereka sudah masuk ke alam barzakh. Apakah dia orang berpangkat, orang berjabatan, orang yang punya harta, orang yang paling kaya, ataupun orang yang paling miskin sekalipun, ternyata begitu mereka menghadap Allah, maka semua itu ditinggalkan di dunia. Ada yang menarik untuk kita renungkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, ketika seseorang diantarkan ke kuburannya, maka tiga perkara ia ikut: harta, keluarga, dan amal. Saat dia dimasukkan ke alam barzakh, maka dua pulang dan satu tinggal. Harta dan keluarganya itu pulang, kembali. Yang tinggal itu apa? Amal solehnya. Nah, makanya orang zuhud ini adalah termasuk juga mengandung arti, menurut seorang ulama itu, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Banyak sekali perkara-perkara yang itu tidak bermanfaat untuk akhirat. Apa itu? Segala hal yang mendatangkan murka Allah, segala hal yang mendatangkan azab Allah itu ditinggalkan. Kenapa? Karena tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Dan sebaliknya adalah, lakukan segala hal yang itu bermanfaat untuk akhirat kita, itulah zuhud namanya. Yang ketiga, sikap seorang mukmin terhadap dunia adalah bersyukur dan qanaah. Apa maksud bersyukur? Maksud bersyukur adalah kita merasakan sebuah rasa terima kasih yang luar biasa kepada Allah yang telah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita berterima kasih, bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan tempat kita untuk menetap di atas permukaan bumi ini, yang telah menciptakan langit sebagai atap bagi kita, yang telah menurunkan hujan, yang telah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kemudian menghasilkan buah-buahan sebagai rizki bagi kita. Allah yang telah menciptakan udara, dan Allah tidak pernah meminta untuk kita membayar harga udara. Bayangkan saja seandainya udara itu diminta bayarannya, mungkin kita tidak akan sanggup untuk membayar udara. Itu udara. Begitu juga yang lainnya. Maka ketika kita merenungkan semua ini, tidak ada yang kita lakukan melainkan akan terucap di lisan kita, alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah sikap seorang mukmin dalam dia menjalani kehidupan dunia. Dia bersyukur dengan semua pemberian yang telah Allah berikan kepadanya. Kemudian apalagi qanaah, bersyukur dan qanaah. Apa maksud qanaah? Maksud qanaah adalah merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan pernah membanding-bandingkan antara nikmat kita dengan nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Cukup lihatlah nikmat yang ada pada dirimu. Karena sesungguhnya dengan kita melihat nikmat yang ada pada diri kita, maka akan timbul sebuah sifat namanya qanaah. Dalam kita keseharian misalnya, kita sudah bekerja, kemudian kita mendapatkan bayaran atau infak atau ikramiyah dari usaha yang kita lakukan. Nah, berapapun yang diberikan, terimalah dengan hati yang ikhlas. Itulah qanaah. Kemudian dengan kesehatan yang telah Allah berikan hari ini, maka bersyukurlah dan qanaahlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita, ada orang yang berkeluarga dikarunia anak, atau ada di antara mereka yang tidak dikarunia anak, itu semua ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya semua. Nah, kita yang paling penting adalah bersyukur dan qanaah dengan semua apa yang kita miliki. Jadi berapapun jumlahnya, bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun keadaan dan kondisinya, semua bentuk rahmat dan nikmat Allah kepada kita, bersyukurlah dan qanaahlah. Apa hikmah orang bersyukur dan qanaah ini? dia akan menjadi orang yang paling kaya. Karena Rasulullah menyebutkan bahwa orang yang paling kaya itu bukan kaya harta, tapi orang yang paling kaya itu adalah ketika dia merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Hikmah bersyukur dan qanaah lainnya adalah kita akan menjalani hidup dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan. Kalau ada orang menjalani hidup susah, menjelimet, selalu tidak merasa tidak cukup dalam perjalanan hidupnya, nah ini adalah hidup orang yang paling sengsara. Kenapa? Karena tidak ada sifat qanaah dalam dirinya. Dalam contoh yang lain, misalnya ada di antara kita yang menjadi atasan, ada di antara kita yang menjadi bawahan, ada di antara kita yang punya pangkat dan jabatan di bidang-bidang tertentu. Nah ini contoh yang paling sederhana kita melihat. Ketika kita menjadi qanaah, ketika kita menjadi pribadi yang qanaah, maka kita akan menerima apapun bentuk pangkat dan jabatan kita. Seorang security misalnya, seorang satpam yang bertugas menjaga keamanan, dia tidak akan pernah membandingkan tugasnya sebagai seorang security dengan seorang bendahara yang setiap hari menghitung uang. Dan seorang bendahara tidak akan pernah membandingkan tugasnya yang setiap hari dia menghitung uang, yang uang itu terkadang bukan miliknya, milik orang yang dia hitung, dengan seorang direktur. Dan seorang direktur tidak akan pernah membandingkan jabatannya dengan seorang direktur mungkin yang lebih tinggi darinya, tidak. Tapi terimalah semua pangkat dan jabatan dan posisi itu dengan penuh ketenangan, kesenangan, dan rasa bersyukur. Dan anggaplah itu adalah posisi terbaik, jabatan terbaik bagi kita. Itulah namanya qanaah. Dan harmoni serta keindahan kehidupan itu akan dimiliki oleh seseorang ketika dia memiliki sifat qanaah tersebut. Kemudian yang keempat, menginfakkan harta di jalan Allah ini sangat penting. Karena harta itu merupakan titipan. Ketika itu diinfakkan di jalan Allah, maka itulah kebahagiaan seseorang dalam menjalani kehidupan. Karena pada dasarnya ketika kita memberikan sebagian daripada harta kita kepada saudara-saudara kita, kepada lembaga pendidikan, ke masjid, kepada fakir miskin dan anak yatim, kita infakkan sebagian daripada harta kita, sebenarnya itulah yang menjadi harta abadi bagi kita untuk mendapatkan balasan syurga di akhirat. Ada sebuah kalimat dalam sebuah hadis yang cukup menarik untuk kita renungkan. Apa kata Rasul? Apa yang dipakai itu usang, dan apa yang diinfakkan itulah yang abadi. Nah ini menjadi sebuah renungan buat kita. Sehingga saat kita berada di dunia, maka di antara amal terbaik kita, di antaranya salah satunya adalah menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah bagaimana perjalanan hidup kita itu adalah berorientasi kepada akhirat. Nah ini penting. Karena seorang mukmin itu tempat tinggalnya itu yang abadi itu bukan di dunia, tapi di akhirat. Maka seorang mukmin itu meskipun jasadnya di dunia, tapi visi misinya itu harus tembus ke akhirat. Saya hari ini berada di dunia, dan bagaimana prinsip seorang mukmin adalah suatu saat kelak bagaimana nanti ketika kita di akhirat, ketika saya di akhirat, bagaimana nanti saat berjumpa dengan Allah. Maka Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Orang mukmin yang terbaik adalah senantiasa rindu ingin berjumpa dengan Rabb-nya. Bagaimana dia berjumpa dengan Rabb-nya di dunia? Senantiasa menjaga salat 5 waktu berjamaah, melakukan berbagai macam amal soleh. Itu bentuk rindunya kepada Rabb-nya. Bagaimana seorang mukmin ingin berjumpa dengan Rabb-nya di akhirat? Tidak lain adalah ketika dia mendapatkan syurga Allah, dan saat di dalam syurga bisa melihat wajah Allah. Para pendengar Pro 1 RRI Lusmawi, para pemirsa RRI Lusmawi official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan 5 prinsip, 5 sikap seorang mukmin yang kita sampaikan dalam kesempatan ini dalam menyikapi kehidupan di dunia yang sebentar dan fana ini menjadi pelajaran buat kita. Semoga kita menjadi orang yang berbahagia di dunia dan insyaallah bahagia di akhirat dengan mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Atil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Baik pendengar, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda warga kota Loksemawe dan sekitarnya. Dan saat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan warta berita. Dan saya Nanda pamit undur diri dari Indra Dengar Anda. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.
1: Kegiatan hari ini bisa memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi setiap siagaan bencana baik bagi pengunjung masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
2: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Dengar inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026, KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
0: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
3: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
4: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa padat no kalau bapakmu seperti itu memang itu ada fakta ini lintas rezim, jadi memang ini perbuatan-perbuatan dilakukan oleh tersangka bukan.
3: Sepanjang 2024 sampai 2026 KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ishan menyampaikan laporannya.
5: Nah, setelah Esko Inspektorat, nanti kita antara Bapeda, BPKPD, Inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen Badrus Samsu Tarusi menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Badrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tingkat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
5: Kalau itu sih, ya bisa jadi kita usahakan sebelum. Kalau nggak cukup data, ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul, satu, memberikan manfaat masyarakat, dua, sesuai dengan visi-misi dari Bupati juga. Dievaluasi semua, direview sama teman-teman.
7: Peternakan, kesenian.
5: Iya, dievaluasi semua. Kita evaluasi.
6: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Badrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Badrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Badrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
5: Paling tidak nanti kan di 2027, seperti apa nanti?
7: Berarti masuk silpa dulu, nanti berjalan lagi?
5: Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari itu sendiri.
6: Badrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Radio Surakarta Meletusan melaporkan.
2: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
8: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum.
9: Kami dari Museum Negeri Kebencanaan bekerja sama dengan BPBD Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan kegiatan edukasi bencana yang kita lihat dari pengunjung antusias luar biasa. Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi kesiapsiagaan bencana baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola museum.
8: Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arung, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
10: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa
8: edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
2: Pendengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
11: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
12: Yang sudah dibuatkan sama PPLS itu ya, airnya kan masuk, nah, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
11: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
13: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Pulau Semura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruk kita, di mana kapal keruk kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
11: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
14: Ini pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya Kota Denpasar. Di mana proyek ini,
15: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, Igede Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
14: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
15: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki 3 fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada hingga Jalan Veteran.
14: 3 fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas wajah kota,
15: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
16: Karena biar mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
17: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
18: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini. Kenapa baru beli sekarang? Karena mau masuk aja sih. Pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi. Sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Untuk harganya sih termasuk terjangkau aja.
17: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
18: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
19: Jadi 2.000.
18: Murah menurut saya. Daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
17: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
20: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
21: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
20: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
21: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi, mengatakan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat. Apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
1: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
21: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
20: Dalam kunjungan ini,
21: dari Jakarta, Retno Mendesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
19: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
22: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani scorching. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan, kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
19: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
23: Buenas tardes para todos.
19: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya, meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan. Namun pada prinsipnya, mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
23: La locura del partido. En cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
19: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat, sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang tetap.

0: yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Lux Moirobi di hari Sabtu ini yang terus menemani Anda sampai jam 12 malam nanti ya. Semoga malam minggunya enggak kelabu. Sudah punya rencana kumpul di rumah teman, kumpul di rumah sendiri, kumpul di kamar sendiri lebih happy kayaknya ya. Yang bisa membuat kamu lebih bahagia apa di malam hari ini silahkan lakukan di jam 7:34 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sekali lagi lagu-lagu dan informasi yang akan dihadirkan malam hari ini menemani malam minggu kamu. Yang di rumah, di jalan, mau keluar kota nih Robi. Ya silakan hati-hati di jalan. Yang sedang mampir di kota Lok Semawi di malam hari ini ya, lagi makan nih di Cunda katanya ya. Terus lanjut perjalanan lagi. Semoga sampai tujuan dengan selamat. Kalau lelah silahkan beristirahat dulu. Ya pendengar, inilah Pro 1 RRI Lok Semawi.
1: Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Selamat malam, dengan Pro 1 RRI Leksemawi. Ada Fabio Aser, mabuk asmara. Ya, kalau udah malam minggu, mabuk. Asmaranya sedang mabuk. Ini pendengar Norwegia versus Inggris. Jam 4 pagi nanti, ya. Silakan saja menunggu siaran langsung sepak bola perempat final antara Norwegia dan Inggris, seru jam 8-nya, juga besok pagi antara Argentina dan Swiss. Pendengar yang sudah masuk ke babak semifinal, ada Perancis dan juga Spanyol. Mana suara Perancis dan Spanyol? Dan kita tunggu saja malam hari Norwegia versus Inggris. Siapa Inggris, siapa Norwegia dan Argentina, walaupun tetapi Swiss juga tidak bisa diremehkan untuk besok pagi. Benar, luar biasa sekali sudah masuk ke perempat final, terus nanti semifinal jika tanggal 15 Juli. Kita tunggu saja gebrakan-gebrakan baru nih dari tim-tim yang sudah kuat dan digadang-gadang siapa ini. Oke, selamat malam sekali lagi untuk pendengar Pro 1 RRI Leksemawi. Pendengar nanti di jam 8:05 kita akan mendengarkan kumandang azan waktu sholat isya, ya, untuk kota Leksemawi dan sekitarnya. Akan dilanjutkan juga dengan sandiwara radio di malam hari ini. Mendengar produksi RRI Pekanbaru dengan janji di ujung ombak. Selamat malam untuk Anda semuanya. Inilah Pro 1 RRI Leksemawi.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Di sebuah desa pesisir yang sederhana, hidup seorang anak kecil bernama Aska bersama ibundanya. Hari-hari mereka tak pernah jauh dari suasana ombak dan harapan yang terus dipanjatkan. Namun suatu hari, laut yang biasanya memberikan kehidupan justru membawa perpisahan panjang.

0: Paska, anakku, istriku, cuaca hari ini memang tidak bersahabat, tapi ayah harus tetap pergi melaut. Kita butuh makan, nak. Kita harus bertahan.
1: Tapi ombaknya besar sekali, ayah. Apa tidak sebaiknya menunggu saja?
0: Ya, kalau semua menunggu, siapa yang akan membawa pulang harapan? Kita butuh makan, butuh uang untuk sekolah Aska. Aska, jaga ibumu ya.
2: Ayah cepat pulang ya, Aska mau main sama ayah lagi.
0: Pokoknya ayah janji akan pulang. Apapun yang terjadi, kalau ombak tinggi, ayah akan melawannya. Kalau angin kencang, ya ayah akan bertahan. Karena di sini ada kalian yang ayah cintai.
1: Iya ayah, tapi ayah hati-hati di laut ya. Kami pasti akan menunggu ayah pulang.
0: Jangan pernah kehilangan harapan ya. Laut boleh mengambil jarak, tapi tidak akan pernah mengambil cinta ayah untuk kalian.
3: Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan hingga tahun pun berlalu. Namun sang ayah tak kunjung kembali. Laut seakan menyimpan misteri dan menyisakan rindu yang tak terjawab.
1: Ayahmu, ayah bunda, kenapa belum pulang juga?
2: Ibu, jangan sedih ya. Aska ada di sini.
1: Ibu hanya takut. Kita sendirian sekarang, nak.
2: Tidak, Bu. Kita tidak sendiri. Kan ada Aska. Aska akan jadi anak yang kuat. Seperti ayah. Aska janji akan jaga

0: Dari kehilangan, lahir kekuatan kecil yang sangat luar biasa. Aska, anak yang masih begitu muda, memilih menjadi sandaran bagi ibundanya.
1: Ibu, suatu hari nanti Aska akan tumbuh besar. Aska akan bekerja bantu ibu. Dan kalau ayah belum kembali, Aska yang akan menggantikan peran ayah.
2: Nah, kamu tidak perlu menggantikan siapa-siapa. Cukup jadi dirimu. Itu sudah lebih dari cukup.
1: Tapi Aska ingin ibu bahagia. Karena senyum ibu adalah rumah bagi Aska.
0: Laut mungkin telah memisahkan, tapi cinta tak pernah benar-benar hilang. Di hati seorang anak, janji tumbuh menjadi kekuatan, dan di pelukan seorang ibu, harapan tetap hidup meski tanpa kepastian. Kadang yang hilang bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dikenang, dan menjadi alasan untuk tetap bertahan.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat malam dengan Pro 1 RRI Luxmawi. Sarang Hamida. Ada Asri di malam hari ini, walaupun lagu lama ya, lumayan lama lah. Untuk malam hari ini masih asik kita dengarkan di jam 8:30 waktu Indonesia Barat. Pendengar, mungkin tinggal satu hari lagi ya, hari liburnya untuk anak-anak, adik-adik. Hari Senin sudah mulai masuk sekolah gitu ya, menjelang tahun ajaran baru nih 2026-2027. Bunda PAUD Kota Luxmawi Nya Yulinda Sayuti mengajak para ayah mengantar pada hari pertama sekolah melalui gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau gamasa. Ayo ayah-ayah silakan minta izin gitu ya di hari Senin untuk mengantar putra-putrinya sekolah pertama, hari pertama ini. Jadi menurut Ibu Yulinda Sayuti, kehadiran ayah dapat memberikan rasa aman, meningkatkan kepercayaan diri, dan menumbuhkan semangat anak dalam memasuki lingkungan sekolah. Luangkan waktu, antar anak, peluk mereka, lalu doakan sebelum masuki gerbang sekolah. Gitu ujar Ibu Yulinda Sayuti. Ya, dan ia menilai kehadiran ayah dapat memberikan dukungan emosional, meningkatkan kepercayaan diri, serta mempererat hubungan antara ayah dan anak. Ya, keterlibatan ayah juga dinilai penting dalam mendukung pendidikan dan tumbuh kembang anak. Ketidaknyanya Yulinda berharap gamas tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi awal keterlibatan aktif ayah dalam mendampingi pendidikan dan tumbuh kembang anak. Ya, jadi sekarang ini tidak ada istilah lagi ya, bah mak jih yang intat, ayah mitapeng, tapi enggak. Dan pemerintah Luxmawi khususnya dan juga Aceh Utara mendukung sekali gerakan gamas ini, gerakan hari pertama anak sekolah, dan memberikan izin kepada para ASN untuk mengantar putra-putrinya di hari pertama ini. Jadi gitu, jangan pernah ada alasan untuk ayah-ayah tidak bisa mengantar putra-putrinya kita, karena pemerintah Salah kesemua dari

0: teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: kantor gede, kalau makan di restoran gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit tapi ekonomi sulit? Mending hidup tuh biasa aja tapi bahagia, ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Lok Semanggi, jam 9 waktu Indonesia Barat. Gak usah bersedih lah ya di malam hari ini, di malam minggu, apalagi Padi ini udah lama, udah kangen juga dengan suaranya Fadli. Ya, kalau kami memang fans setianya Padi, ya dari 2000-an lah, seperti itu, milenial banget, Padi hadir dengan Mahadewi, ya semua tak sama sobat. Juga seperti itu yang luar biasa malam hari ini di jam 9 kembali menemani kita. Pendengar, selamat malam minggu untuk Anda semuanya. Semoga dalam keadaan sehat hari ini. Ya malam hari ini sehat walafiat, amin. Kalaupun masih ada antara pendengar yang kurang sehat di malam hari ini, mungkin bisa beristirahat, salah satu caranya ya. Terus konsumsi obat yang dianjurkan, semoga diangkat penyakitnya dan ikhlas menjalannya seperti itu karena Allah telah memberi, Allah juga akan mengangkat penyakit itu. Ya selamat malam untuk Anda semuanya, inilah Pro 1 RRI Lok Semanggi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan pada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Lok Semawe. Ya, malam hari ini gak ada si dia, gak apa-apa. Ya, kamu bisa berjalan tanpa dia ya. Nabila Takiyah, berjalan tanpamu. Gimana, terhiburkah malam hari ini? Sampai mendengarkan Pro 1 di jalan ya. Ada yang mau ke Lok Sukun atau ke Medan malam hari ini, sudah sampai mana? Ini perjalanan dari Banda Aceh siang tadi ya. Sampai di Lok Semawe, maghrib nih jalan lagi nyambung. Oh, malam minggunya di jalan, gak apa-apa. Besok ada rencana menghadiri pesta mungkin ya, saudara temen di Medan, jadi harus karena diundang pas libur bisa datang. Selamat malam juga untuk kamu yang malam hari ini ada di rumah. Yang mau keluar, sudah jam 9 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, malam hari ini, malam minggu, katanya mau makan-makan di luar. Ada yang mau makan bakso, ada yang mau makan sate ya. Ada juga yang mau makan sebelah. Sukanya sebelah gitu ya. Tapi pendengar, faktanya nih, sebelah memang pada dasarnya bukan makanan berbahaya sebenarnya ya. Jadi risiko kesehatan muncul ketika seblak ini dikonsumsi terlalu sering dalam porsi besar, serta menggunakan bahan pangan olahan seperti sosis, bakso olahan gitu ya, mie instan atau kerupuk tinggi natrium yang dipadukan dengan cabai yang berlebihan. Jadi kandungan garam, lemak, dan penyedap yang tinggi dapat meningkatkan risiko hipertensi, obesitas, gangguan metabolisme, hingga penyakit kardiovaskular apabila pola makan jangka panjang. Jadi jangan sering-sering lah ya makan seblak ini. Oh, gak apa-apa, masih muda gitu ya, penyakit gak pandang bulu. Ternyata sekarang gak pandang umur gitu ya. Siapa aja hipertensi ini bisa, obesitas apalagi. Apalagi kamu yang cewek-cewek nih masih kuliah ya, masih harus jaga body. Malam hari ini semua bahagia bersama Pro 1 RRI Lok Semawe.

Hello Indonesia. Pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan. Menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Suwiono digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotek, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

di malam minggu yang panjang. Katanya malam minggu malah panjang. Iya. Untuk kamu gimana? Udah pernah malam minggu? Ada yang udah pernah gitu ya? Saat ini mungkin di rumah sedang berkumpul bersama keluarga. Iya, persiapan lah ya. Yang mau masuk sekolah atau ajaran baru, biasa banyak menghabiskan

untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang harus berpikir keras ya. Tapi memang itulah sudah jalannya. Semoga semua lancar lah nanti di hari Senin ya bapak-bapaknya, dengan program pemerintah Kota Lukisme dan juga Aceh Utara gitu, yang antar bapaknya ya. Jadi bisa izin nanti hari Senin untuk mengantar putra-putrinya masuk tahun ajaran baru di 2026-2027 jam 10 waktu Indonesia Barat. Saat ini pendengar dan program Ruang Rindu yang akan hadir sesaat lagi. Untuk Anda di Pro 1 RRI Lukisme, terima kasih yang terus setia bersama Pro 1 sampai jam 12 malam nanti. Inilah Pro 1 RRI Lukisme.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Iya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Judi online bisa menyenangkan, tetapi akan menjadi sebuah perangkap yang akan merusak hidup. Hidup kita akan menjadi sebuah pertaruhan. Jikalau judi online sudah mengatur hidup kita, sudah dipastikan kita sudah kehilangan lebih dari yang sudah kita harapkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi online mengendalikan hidup kita. Untuk hidup yang lebih bahagia, pertaruhkan hidup kita, bukan bertaruh di judi online. Gara-gara judi online, hidup kita akan semakin miskin.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Lok Semawe. Jam 11 waktu Indonesia Barat. Dan masih tersisa 1 jam ke depan untuk Pro 1 menemani Anda. Dan kami ingatkan juga nanti di jam 4, ya tepat di jam 4 waktu Indonesia Barat, dini hari, subuh, pertandingan sepak bola akan hadir di Pro 1 RRI Lok Semawe. Untuk malam hari ini, pendengar,

menjadi Pro 1 RRI Leksemawi. Dengan masih dalam babak perempat final, Greece Norway di jam 4, jam 8 Argentina versus Swiss akan hadir. Selamat malam untuk Anda yang beristirahat, sama beristirahat yang masih disibukkan dengan kegiatan malam minggunya. Selamat malam minggu saja ya. Inilah Pro 1 RRI Leksemawi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dalam mencapai kesuksesan, pasti akan ada berbagai tantangan, berbagai cobaan, dan tak jarang di antaranya memberikan efek yang begitu kuat hingga Anda merasa tertekan. Tetapi, orang yang telah memiliki tekad kuat untuk mencapai kesuksesan tidak akan pernah menyerah dengan tantangan dan rintangan. Justru, akan menjadikan tantangan dan rintangan tersebut sebagai sebuah pengukuran. Apakah Anda layak mendapat kesuksesan ketika Anda sudah bisa mengalahkan rintangan tersebut?

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pastikah kita mengeluh, padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia. Layakkah kita berkeluh kesah, padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya. Apakah kita bermaksud untuk menyanyiakan semua itu, lantas menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita, tegakkan bahu, jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah napas dalam-dalam. Tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita. Lalu, temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung. Dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup?

Dunia ini terlalu keras untuk mengandalkan keunggulan diri dan kemampuan yang Anda dapatkan. Mulai dari sekolah formal hingga kegiatan non-akademik selama masa sekolah. Jauh di dalam diri, Anda harus memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk hal apapun, sehingga Anda bisa menyesuaikan diri di mana saja. Dengan kekuatan fleksibilitas ini, Anda akan lebih mampu menghadapi perubahan dalam bentuk apapun. Inilah yang menjadikan orang-orang sukses bisa bertahan selama berproses hingga berhasil mendapatkan tujuan dan mimpi mereka.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.
2: Dengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami aturkan terima kasih atas atensi yang Anda beri.

0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lhokseumawe, teman terbaik kamu, radionya